kertas dan tisu di tempat awam. Daripada keseluruhan notis tersebut, 1,928 kes mendapat izin untuk pendakwaan, manakala 1,087 kes ditetapkan untuk sebutan di mahkamah. Setakat Ogos lepas, 693 kes diputuskan di mahkamah dengan 599 individu selesai menjalani khidmat masyarakat yang diperintahkan. Ia termasuk melibatkan aktiviti mencuci longkang, membersihkan sampah di jalan serta kerja kutipan sampah. SW Corp mula melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat PKM secara rasmi pada 1 Januari tahun ini bagi memperkasakan penguatkuasaan terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam. Alasan hanya pinjam tidak menyelamatkan seorang pemandu apabila sebuah kenderaan pelbagai guna MPV ditahan dan disita oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Petani. Ia hasil operasi penguatkuasaan di kilometer 7 Jalan Sungai Petani, Kuala Ketil. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata pemeriksaan mendapati lesen kenderaan motor LKM dan pelindungan insurans kenderaan telah tamat tempoh. Lebih mencurigakan, pemandu pada awalnya mendakwa kenderaan tersebut milik syarikat. Namun, semakkan melalui sistem MySikap mendapati kenderaan berkenaan sebenarnya didaftarkan atas nama persendirian dan beralamat di Melaka. Pemandu kemudiannya memberi alasan hanya meminjam kenderaan tersebut. Anggota penguatkuasa mengeluarkan notis saman P22 dan notis sita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum kenderaan dibawa ke depo sita JPJ Sungai Petani untuk tindakan lanjut. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran. Ia terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pandangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempersoalkan keperluan memindahkan 5 dari Langkawi memandangkan acara itu telah menjadi jenama yang dikenali di peringkat antarabangsa. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Clip 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ketiga bas bersama-sama dengan anda dah pun 8, menghampiri 8.12 minit pagi. Selamat pagi, selamat menyorok. Lagi apa dia lagi, salam hari Ahad untuk anda semua. Selamat semuanya. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda kan. Tak kiralah cuti ke, kerja ke, tetap memilih Kedah FM. Terima kasih yang bersama-sama dengan bas di Rumah Hitam, Rumah Biru saat ini. Mak Teh Bas pun ada kan, bersama-sama dengan Bas dalam ni. Sahabat Bas pun ada juga, Mazni, Kak Rogaya, Abah Ki, Rojak Jalanan, Cik Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang bersama-sama dengan Bas ni dari awal pagi tadi? Cik Hasli, Usop Yusop dari Sungai Lalang. Lepas tu pula Kak Rohana, dia kata nak sembang bab adab kan hari ni. Set up design dari Shah Alam pun bersama dengan kami juga. Ramai ni, Atifah Kamaru Zaman, Razdia, ramai bersama dengan Bas kan, teman Bas, jom. Okay, dan juga kepada semua yang mungkin baru saja mendengarkan Kedah FM, gebang pagi kita bertajuk Jaga Adab. Nah, kan kita kata apa ni, ambil topik ni disebabkan sesuatu yang tular di media sosial kan, mendapat tontonan berjuta-juta, mendapat tontonan apa ni, netizen-netizen ni kan, berkaitan satu video yang tular seorang kakak ni dengan seorang adik ni kan, merupakan seorang pelakon juga kan. Tapi itulah, kita tak mau bahas yang tu kan, kita tak berada di situ, so kita tak boleh nak jadi hakim untuk menilai kes mereka tu kan. Kita doakan semoga kes mereka ni mendapat kemaafan daripada kedua-dua belah pihak lah kan. Okey, kita nak kongsi dengan anda semua berkaitan dengan topik kita hari ni, jaga adab. Nah, siapa-siapa yang tengah drive, yang tengah bawa kereta, yang tengah sarapan, nyorok apa pun tak apalah, nasi lemak ke, roti canai ke, apa dia lagi, tak lalu nak makan, meh bersama dengan Bas. Okey, yang tengah bersiap nak pergi kerja ke, rumah dekat kan, ada yang tengah baring, cuti hari ni sambil dengar radio pun boleh, mai dekat sikit, dekat lagi. Ha, dekat sikit, okay? Sebab Bah nak bawa tajuk yang nampak mudah tapi susah orang nak buat kan. Apa dia? Jaga adab. Sebab itulah tadi awal-awal tadi Bah dah kongsi dengan kita, dengan anda semua kan. Kalau kita kadang-kadang kita suka berseloroh, kita suka melawak, orang tahu kita suka melawak apa semua kan. Kadang-kadang tu buat orang lain terasa tau. Mungkin orang tu tak biasa dengan kita ke macam mana ke. Sebab tu kita tak boleh nak samakan orang tu, sama je semua, tak boleh. Lepas tu pula kadang-kadang kita nak komen buat orang lain terluka pun ada juga. Lepas tu pula kita nak share, tapi kan kita tak tahu, manusia ni kan ramai yang akan menghukum orang lepas kita tekan butang share. Tak semua orang faham macam mana kita faham. Kita tak boleh nak hukum orang sama macam kita faham. Kita faham lagu ni, orang lain dia faham lagu lain. Kita tak boleh nak hukum ataupun nak bagi semua orang sama macam kita tau. Sebab itulah bila dah masuk media sosial ni, kita mungkin boleh padam posting kita tu. Kan rasa-rasa macam ish, terasa pula sekali lagi kan, ataupun tu benda-benda macam tu. Tapi kita tak mampu nak padam semua kesan yang telah ditinggalkan. Tu yang masalah. Sebab itulah kita nak sembang pagi ni. Lebih-lebih lagi itulah di media sosial kes baru-baru ni kan. Sebab tu orang kata apa ni, apa yang berlaku tu kita jadikan iktibar untuk kita semua. Okey. Dan juga kalau kita cerita bab adab ni memang panjang lebar kan. Sebab tu lah Bah nak kongsi dengan semua pendengar setia Kedah FM, jaga adab ni bagi pandangan anda macam mana. Kan bukan setakat kita bercakap menghormati orang lain, ada lagi ke ataupun anda pernah terjerumus kan dalam masalah adab ni? Mungkin anda boleh kongsi dengan Bas di semua platform media sosial Kedah FM. Kak Ina Zahra Hashim pun bersama dengan kita. Sekejap lagi Bas akan menyantuni semua yang bersama, yang teman-teman Bas yang duduk dekat-dekat dengan Bas ni kan. Ramai yang duduk dekat-dekat ni nak dengar ni kan, sampai pukul 9 pagi nanti. Okey, semuanya di aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.

Ya Aktif 6.10, inilah masanya. 8.24 minit pagi. Kak Rohana, alok start hujan ke DJ Bas? Pasti kat luar hujan ke tak? Tapi sepanjang bas mai tadi, dalam pukul 5 pagi tu, ada kawasan yang hujan, ada kawasan yang dek, lepas tu hujan balik. Tapi bukan ni, baru lepas hujan. Sebab jalan dia basah. Okeylah, long safar bersama dengan kita juga Kak Ina Zahara Hashim. Awak bah ni nampak kurui. Nampak aja kurui. Kalau jumpa dia lain pula. Kan, nampak dengan jumpa dia lain. Okey, tu adab lah tu kan. Kalau dengan orang tu, Kak Ina ni dia beradab lah. Takkan nak kata bah besar kan. Seorang je berani kata bah besar. Okey, Mak Li, waalaikumsalam. Cik Basia, DJ Bas, pokok sena mendung dah ni. Basirah pun bersama dengan kita juga. Ada no. Bah ingatkan Bas dengan Umi Bah je yang nama Basirah. Rupanya ada lagi orang nama Basirah. Yup, Edi. Ya Allah, yup. Kawan Bas, apa khabar Yub? Apa ni, duduk di mana koma? Dekat Perak ke? Ya Allah, lama sungguh Bas tak jumpa dengan Yub Edi ni tau. Macam ni lah orang kata, mengeratkan silaturahim. Kalau kita live di TikTok dan sebagainya ni kan. Amy Jo, kita ada Nur Hisham, Sungai Gelam, rebut hujan lebat. Oh ya ke? Orang pantang bila sebut kata kita ni besar. Kan? Sayuti, terima kasih banyak-banyak. Cik Muridah Ismail, SP Mendung dan hujan rintik-rintik manja. Okey, kita cerita bab jaga adab ni kan. Kalau bab jaga adab ni, bukanlah sekadar kita cakap terima kasih, maaf, tolong. Itu buat kata Long Safar. Dia kata adab lebih besar daripada itu. Adab ialah cara kita menghormati manusia lain walaupun kita bersetuju dengan tidak bersetuju dengan mereka. Contohnya adab ketika kita marah, adab ketika kita melawak, adab nak tegur macam mana kan, adab nak guna telefon, adab dekat media sosial, dan paling penting adab ketika mempunyai peluang untuk memalukan orang lain tapi kita memilih untuk menjaga maruah dia. Wui, panjang dan sungguh bermakna apa ni, pandangan ataupun pendapat Long Safar ni. Kan, okey. Lepas ni dia kata, tak tahulah kan, kalau dah kita buat topik ni, semoga yang duk dengar ni semuanya beradab. Terima kasih Long Safar. Yup AD pun bersama-sama dengan kita juga. Dia kata bukan semua benda yang kita nampak ni perlu kita rakam katanya. Kita perlu apa ni, bukan semua benda kita perlu rakam, perlu muat naik, dan bukan semua benda yang itulah tu kita perlu percaya. Tu Yub Edi punya pandangan kan. Dan juga Al-Hafiz Patih, ilmu dulu baru adab. Maksud kata kita kena ada ilmu adab. Nah kan, tapi ada juga kata-kata pujangga katanya kalau orang tu tinggi dia, ilmu dia tu tinggi gunung jerai ke, tinggi mana lagi bangunan yang paling tinggi di dunia, tapi kalau tak ada adab memang tak boleh. Kan, tinggi mana ilmu dia tu pun kalau adab tak ada memang orang tak pandang. Kak Lun Siti kata jagalah adab walaupun di mana berada. Berilmu tanpa adab, apa guna ilmu penuh di dada? Fuh, betul juga lah kan. Lepas tu pula Nur Aina ni. Nur Aina ni daripada Sungai Petani, katanya daripada Taman Keladi. Media sosial ni dia kata orang tengok bukan kita seorang. Kadang-kadang komen kita boleh dibaca oleh keluarga dan anak-anak orang yang kita komen tu. Jadi kena ada batas. Sungguh juga kan, bukan sahaja kita ataupun seorang dua orang yang tengok, tapi kadang-kadang kaum keluarga, kaum kerabat dan orang kita tuju tu pun dia tengok. Bila dia tengok, dia cerita pula dekat orang tu. Tu yang buat jadi bergaduh, jadi berkelahi, tak tahu hala jadi tu. Disebabkan oleh media sosial kan. Sebab tu kena jaga adab di mana sahaja anda berada. Walaupun orang tak tengok kita, kita kena jaga adab walaupun duduk sorang-sorang. Kena jaga adab juga. Sebab apa? Sebab titik tertinggi orang perempuan ni, sebab baskan perempuan, wanita, bila titik tertinggi seorang wanita ni, bila dia duduk sorang-sorang, ataupun tak ada siapa pun nak tengok dia apa semua kan, tapi dia masih lagi jaga adab dia, dia menghormati orang lain, dia memperlakukan orang lain tu dengan penuh kata kasih sayang dan sebagainya. Bila orang tengok dia, tertengok dia, itulah orang kata wanita tu mahai. Wanita yang macam tu mahai. Gitu. Okey, dah juga ni seorang lagi nak baca ni.
Muhammad Hafiz. Dia kata, jaga adab kalau pi masjid. Bas tak mahabak lah masjid mana kan. Sekejap terasa pula. Dia kata, pi masjid mana-mana pun jaga adab. Dia kata, jangan duduk, apa tu? Jangan duduk ikut dan. Dia kata, ambil telekung. Lepas tu sangkut ikut dan. Tak lipat balik. Lepas tu sampai reban dia punya tu. Tempat hadut sangkut telekung tu. Loh, sampai terkotor tu. Loh, semayang ke lagu mana ni? Kena jaga adab lah kat mana pun kan. Bas dah beritahu tadi. Kan, walaupun orang tak nampak, kita kena jaga adab. Okay. Terima kasih Muhammad Hafiz. Kan, itu pun salah satu orang kata apa ni, teguran lah ataupun pandangan dia tu membuka mata kita juga kan. Kadang-kadang pergi masjid tu kita kena jaga adab juga. Dan orang masjid tu pun kadang-kadang kena ada adab juga dengan orang yang mengunjunginya. Kadang-kadang orang tu nak pergi semayang, mana nak pergi tahu kan tang mana dia punya ambil ayat semayang dan sebagainya. Kadang-kadang selalunya kalau ambil ayat semayang tu, wanita dia duduk dalam masjid tu kan, mana nak pergi tahu dia duduk dekat luang belah kanan belah kiri, tulis tengok macam ambil ayat wuduk lelaki kan, takkan nak terpuas pitang tu. Ada ke kan, bukanlah bas pernah terjadi dekat bas. Dia kata, ni nak main apa, nak main semayang kan? Alah, bah kata nak main solat lah. Bah ingat ni R&R lah. Dia kata macam tu. Bah kata, kenapa lah? Dia kata, ambil semayang tantu. Dia kata macam tu. Oh ya ke? Tak maaf lah, bah ni tak perasan. Kena ambil semayang tantu sebab tulis lelaki kan? Tu orang kata adab kan? Apa salahnya kalau kata nak main semayang kan? Nada tu. Nak main semayang kan? Alah, dah main masjid nak main semayang kan? Nak ambil semayang kena pergi belah sana. Apa ni, dia sekali dia pergi kono kot tu lagi jumpa hak perempuan. Mana nak tahu, kami bukan orang situ. Kalau jawab, kalau tanya elok-elok macam tu kan senang. Ni pergi kata ni ingat R&R ke? Boy, kan? Tak apalah, bah dah maafkan. Kita kena maafkan orang kan. Sebab tu membuatkan hati kita tenang. Okey, sekali nah, nanti bah akan menyantuni lagi lah sahabat-sahabat di rumah biru, rumah hitam kan. Bah ni banyak cerita. Kalau dengan DJE memang macam tu lah. Ni semua ada cerita. Kalau cerita tu hang pun ada. Nak buat macam mana, memang ada sungguh kan. Tu pun kata apa ni, salah satu adab juga tu. Okeylah untuk anda semua, love story Taylor Swift untuk anda semua. Kedah Faham.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Ya, Aktif Enam 10 bersama dengan Bas hingga detik 10 pagi nanti. Topik kita hari ni, gebang pagi kita jaga adab. Ha, naik kereta kena jaga adab, turun kereta. Lepas tu duduk kat hospital jaga adab. Ha, lagi pakai telefon di tempat awam pun, kalau handphone kita kan. Di tempat awam pun kena jaga adab. Ni mama dengar bunyi telefon, angkat tu dia sebatu orang boleh dengar kan. Ha, jawablah. Ataupun kalau orang ramai, tama-tama duduk kat hospital, duduk tunggu giliran kan. Semua orang yang pergi sakit, kena pergi kat luar asat, jawab ni dok. Pam pam pam tang tu. Ha, orang lain kata, "Hei, macam dia seorang ada telefon kan." Kak Linda, Ipoh cerah, dia kata. Ha, Ina, Kak Ina Zara Hashim pun sama. Ni Kak Solehuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua dipermudahkan segala urusan. Amin. Lepas tu kita ada Kak Roslina Saleh. Suka dengar celoteh Ibas, dia kata. Ha, insya-Allah. Kita doa bagi sahabat saya tu cepat sembuh. InsyaAllah Ibas akan kembali bersama, okey. Dan juga duk tunggu bas baca ni, nak pi menyorok. Lagi tak baca tak pergi menyorok. Ilah Allah, Kak Roslina Saleh ni. Ha, Kak Anaman, dia kata bab adab ni memang kena hati-hati lah. Tak kira lah orang yang kita kenal rapat dengan kita ke, atau orang luar yang jarang-jarang dengan kita. Saya selalu pesan kat anak-anak, cucu-cucu, jaga adat. Jaga adab. Jaga perangai, jaga mulut. Ha, betul Kak Anaman. Lepas tu pula kita ada Kak Zaitun Ahmad. Katanya, Bah nak baca Kak Zaitun Rahmat dari kartun daripada Bandar Baru ni. Kata dia selamat pagi. Dia kata dekat Bandar Baru ni baru lepas hujan, Bas. Kita kena jaga adab. Nah, tak kira lah dia tua ke, muda ke, kena jaga adab. Tutur kata pun kena jaga. Tingkah laku pun kena jaga. Semuanya bermula daripada rumah. Betul tu Kak Tun. Nizam, sorang-sorang hari ni sorang. Okey Kak Siti Naila, dia kata jaga adab, setuju. Adab tu mencerminkan kepribadian kita. Tinggi ilmu terang mana pun, tapi kalau tak ada adab, hilang rasa hormat orang sekeliling kat kita. So duduk tang mana-mana, jaga adab kita selalu. Nah, menyengat terus ikan hati. Tak lupa Kak Ilah tu. Okey, kita ada Khairul Anam. Nak request lagu boleh tak? Nak request lagu dengan DJ Putri. Kan, kalau bas ni gembang pagi tak boleh nak request lagu dah. Sam Hakim, pendang hadir sokong kedai FM, hujan katanya. Muin, terima kasih bagi pujian dekat bas. Kan, bas ni beradab, tak boleh nak kongsi dengan orang sekejap jadi riak pula dah. Sayuti pun sama juga. Amna Martin Legasi, dia kata hari-hari dengar kedai FM. Dia kata on the way pergi kerja. Sebab kedai FM lah saya boleh amal doa permuda urusan dan juga doa duha. Ya Allah, kan rasa macam dengan bah baca ni, rasa macam dahsyat lah. Kan, sebab apa? Sebab kita boleh bagi kebaikan kepada orang tau. Ha, itulah fungsi kami penyampai-penyampai juga kedai FM sendiri. Dan juga radio-radio negeri lain pun sama juga. Saloma, Waalaikumsalam Kak Aisyah Tin. Baru balik kerja malam kak, nak lena dulu. Sekejap lagi masuk live lain lah. Dia kata kerja 12 jam, tak harap celik majlis mata dah ni. Tapi masuk jugalah Sat, nak tengok kat bas. Boleh masuklah. Wahib Ahmad. Lepas tu kita ada Syamina. Dia kata daripada Bujang. Merebut hujan dan hantar anak sekolah basah lencun katanya. Allahuakbar. Burn adab, jaga mulut. Lepas tu Hakimi 9187. Tiap hari saya dengar kedai FM dalam perjalanan pergi kerja. Biarlah dengar celoteh bas ni. Tapi hari ni bas orang kan. Cik Muridah Ismail, jumpa lagi di lain hari. Dia kata nak keluar dulu kerja, nak pergi kerja. Boleh, tak ada masalah. Muhammad Hafiz. Kan, lepas tu pula kita ada Kak Aisyah. Cik Muridah, dia kata adab ni jika dilatih dari awal, dia akan biasa. Kan, bab-bab jaga adab ni, apa pun dia kata bermula daripada rumah. Betul. Kan, okey, sekali lagi akan baca lagi kiriman-kiriman anda semua. Teruskan menghantar, teruskan bersama-sama dengan bas hingga detik 10 pagi nanti. Jaga adab semua ya.

Aktif 610 hashtag rancak berbisa. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami kan. Kalau contoh bak adab ni macam-macam lah. Ha, macam-macam bak adab ni kan. Ada juga yang kata tadi, kalau meniaga tu kena ada adab juga dengan muka com. Asal lagi pelanggan lari habis kan. Ha, betul juga. Kan, ni bila orang tanya, cakap deras-deras tau lah ramai kan. Lepas tu cakap deras-deras tak jadi beli. Terus balik kata kawan tu, peniaga tu, homboy makcik tu, peniaga cakap cengih. Tapi memang cara dia macam tu. Cara dia cengih. Macam tu pula kan. Okay, Kodaya Syed. Salam Kak Bas. Adab di mana kita kena jaga. Baru kita dihormati semua orang kat sekeliling kita. Betul? Lepas tu kita ada Batum Suryani. Bas, dia kata bab adab ni baik berdepan maupun dalam media sosial kena hati-hati. Walaupun apa yang kita ungkapkan itu kita anggap melawak, tapi setengah orang dia terasa kan. Ada juga yang berkata kan, kalau kita dengan orang tu kita memang rapat gila dengan dia tu, kadang-kadang tu memang kita duduk melawak kan, melawak tak pernah terasa. Tapi satu ketika kan kita terasa. Sebab apa? Pujangga mengatakan ha kan, pujangga mengatakan kalau lagi rapat seorang tu lagi dia cepat terasa. Betul ke tu pujangga yang mengatakan, bukan Bas? Bas tanya, betul ke macam tu? Okey, dan juga siapa ni di rumah hijau Mak Tetong, kampung Mak Tetong pula dah, Mak Teton kampung tu pokok sena. Dia kata pokok sena ni mendung dah Bas. Kan, lepas tu kita ada Azman ni daripada Pendang kan. Kadang-kadang diam lebih baik daripada komen, dia kata. Kita tak tahu cerita sebenar, jadi jangan cepat jatuhkan hukum. Tak payah nak jadi hakim sangat, dia kata. Ni daripada Azman daripada Pendang. Ni Farah daripada Lubuk Boy Yan. Saya rasa maruah orang bukan bahan hiburan tau. Kalau kita sayang keluarga kita, kita kena belajar hormat keluarga orang lain juga. Betul. Kalau bab main dengan maruah-maruah ni janganlah. Kan, tak boleh kita duk buat melawak. Satu lagi kan, kalau melawak yang kasak-kasak ni, baru tengok tepuk kepala habis pipang kepala orang. Mungkin bagi dia pun tu macam melawak kan, tapi bagi Bas macam agak kasar. Kalau boleh kita ubah-ubah. Nak melawak boleh ubahlah tampak tang lain. Tampak yang tempat yang bukannya sensitif, kan. Kepala tu sensitif oh. Kalau bagi Bas, orang duk tak duk pang kepala Bas, memang Bas apa ni, buat silat cekok lah. Kalau Bas jangan buat main kan. Dia tepuk ikut dan memang pusing-pusing tu, bagi silat cekok tu. Tu nak tepuk ke ataupun kaki duk sepak-sepak macam tu kan, tak boleh tau. Mungkin lah bagi dia pun macam melawak macam tu kan. Tapi ubah. Kita cerita ni bab adab, tapi kita kena ubah lah cara kita melawak tu. Gitu. Okey, dan juga kalau kita tengok orang yang beradab ni bukan maksud dia tak pernah marah langsung. Tu kata Pak Mita. Ramai pula geng Bukit Teriak masuk kan. Dia kata orang yang beradab ni bukan bermaksud dia tak pernah marah. Dia boleh marah, dia boleh kecewa, dia boleh tak setuju, tapi dia tahu marah tu bukan lesen untuk menghina. Dahsyat ayat Pak Mita kita kan. Lepas tu kita ada Fairuz Ishak. Waalaikumsalam. Kami peminat Tegal Kedai FM selalu buka dekat Dapuak. Kami orang Sungai Petani. Terima kasih banyak-banyak. Seronoklah dengar Kedai FM pagi-pagi. Ada Sumi, ada Ibas kan. Seronok. Tak apa, seronok tak apa. Jangan tak seronok tu yang risau. Okey, saya kita sambung balik topik adab kita ni sebab kita nak ke Utama 9 pagi. Sat sahaja kan. Okey, jom kita ke Utama 9 pagi. Sebelum tu, jom kita layan senggol-senggolan cubit-cubitan. Tadi Bas nak bagi silat cekak. Tapi Mas Idayu, mami kita ni, dia senggoy. Dia apa? Kalau orang Kedah panggil apa? Sigong. Aku sigong. Kedah FM selalu harmoni.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
1: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
2: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
1: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
3: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah, tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

TV6 10. Ya, ini masanya TV6 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.16 minit pagi. Selamat pagi. Saya lagi bercakap untuk anda semua. Jam takhir bahasa bersama-sama dengan anda. Okey, terima kasih kepada Farida dan juga Encik Husin memberikan siaran yang terbaik untuk hari ini. Alhamdulillah. Ataupun yang bersama-sama dengan kami kan, daripada seawal jam 6 pagi tadi sampailah waktu sekarang kan. Dan juga topik kita pun dah selesai. Tapi penutup je belum selesai lagi bab jaga adab ni. Bas tau yang duk dengar bas ni, yang duk dengar kedai family semua tinggi adabnya. Ha, alhamdulillah kan. Okey, sebelum apa ni, sebelum kita mengakhiri, ha, cakap pun sasa-sasa sebab tak makan lagi kan. Ha, macam itulah. Sebelum kita akhiri topik kita hari ni tu jaga adab, ataupun sebelum kita bercakap kita kena fikir dulu. Sebelum kita komen apa-apa kita kena fikir dulu. Sebelum kita share apa-apa pun kita kena fikir dulu. Sebab itulah kena Allah bagi otak ni untuk berfikir. Dan juga sebelum kita menghukum orang tu, fikir dulu. Ingat bahawa kita juga mahu Allah menilai kita dengan penuh rahmat kan, bukan semata-mata berdasarkan kesilapan kita. Jadi jaga mulut, jaga jari, jaga mata, jaga hati, dan paling penting jaga adab. Tak kira lah di mana pun, nak masuk toilet ada adab-adab dia, ada doa-doa dia kan. Nabi pun dah ajak semua sekali beradab ni. Dan juga kerana dunia mungkin akan lupa apa yang kita cakap, tapi orang yang pernah kita lukakan mungkin mengingatinya untuk waktu yang sangat-sangat lama, ataupun sampai mati diingat. Sebab kita pernah aku adab dengan dia kan. Sebab tu pagi ni kita bukan nak cari salah siapa, cuma kita nak belajar bagaimana untuk menjadi manusia yang lebih beradab kan. Yang tua hormati yang muda, yang muda hormati yang tua, yang tua sayangi yang muda. Macam tu. Okey, semoga kita semua menjadi seorang yang beradab. Biar jari kita pantas tapi hati kita tetap beradab. Okeylah, dan juga untuk anda semua, saat lagi 9.30 minit pagi, kita ada siri tajaan daripada Craft Tangan Malaysia. Kan, sama-sama nantikan 9.30 minit pagi nanti. Semuanya di aktif 6.10 #RancakBerbisa.

Tahukah anda? Tahukah anda fakta menarik tentang faedah berjalan kaki secara konsisten? Sekiranya diamalkan, aktiviti berjalan kaki memberi manfaat kepada kesihatan seperti mengawal berat badan dan membantu membentuk tubuh badan menjadi menarik, mengurangkan tekanan, menyihatkan jantung dan merendahkan paras kolesterol, mengurangkan risiko penyakit diabetes dan mengekalkan kekuatan otot.

0: Itu dia cinta tersimpul rapi. Diharap anda juga tersimpul rapilah cintanya ya, kepada Kedai FM dan Siri Tajaan bersama Craft Tangan Malaysia. Bersama-sama dengan Cik An kita, iaitu pengusaha laser cut.
1: Ya, betul.
0: Ha, okay, Cik An nak tanya juga kan, berapa lama masa ambil untuk hasilkan sesuatu produk tu?
1: Okay.
0: Contohnya macam dengan corporate gift ni kan?
1: Okay.
0: Ha. So, boleh tunjuk dekat kamera.
1: Okay, basically lebih kurang apa produk dia adalah size A4.
0: Mm-hmm.
1: Secara kasarnya lebih kurang dalam sejam lebih ke 2 jam.
0: Macam tu.
1: Dah boleh siap satu apa corporate gift ni.
0: Selalunya berapa ringgit?
1: Biasanya untuk size A4 yang macam ni kita akan charge berdasarkan design lah, tapi lebih kurang antara 120 ke 150.
0: Tu harga dia lah kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dengan harga, dengan dia punya produk tu, bila kita tengok memang berbaloi sangat lah. Tadi ada juga borak-borak dengan Cik An kan, kata kalau yang secara manual dulu tu, okay, ambil masa 2 minggu Cik An eh.
1: Ya, yeah, so, ada dia bergantung juga pada atas tukang tu sendirilah.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya lebih kurang dalam seminggu ke 2 minggu.
0: Tapi dengan laser cut ni 2 jam.
1: Ya, 2 jam.
0: Oh boy, kan. Dan juga kalau dari segi, Bas nak tanyalah, dari segi permintaan macam mana?
1: Permintaan setakat ni dah, kita dah berkecimpung lebih kurang dalam 9 tahun lebih. Sangat-sangat memerangsangkan lah.
0: Mm-hmm.
1: Sebab satu, produk laser cut ni dia ada seni dia sendiri. Dia ada identiti dia tersendiri dan ada peminat dia.
0: Mm-hmm.
1: Lagi satu, dia cepat dan cantik lah.
0: Ya, betul. Pas tengok pun cantik kan. Yeah. Okay. Daripada segi design dan sebagainya, Cik An sendiri design ke macam mana?
1: Saya ada staff saya yang merupakan graphic designer.
0: Mm-hmm.
1: Jadi design ni actually bergantung kepada permintaan customer juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi based on the customer request nak macam mana macam mana, kita cuba realisasikan lah dalam bentuk artwork yang dia nak tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita akan dapatkan approval. Mm-hmm. Once dah approve, baru kita proceed.
0: Okay, dalam masa yang ada ni, yeah, mungkin pendengar-pendengar Kedai FM juga yang tonton di live Facebook sekarang ni, nak buat tempahan, mungkin Cik An boleh kongsikan nombor telefon ataupun media sosial Cik An sendiri?
1: Okay, kepada yang berminat tu, boleh lawatilah kita punya social media di Instagram ataupun Facebook, iaitu The Woodcraft Garage. Nombor telefon 011-1148-7989.
0: Okey, sekali lagi Cik An.
1: Okey. Boleh layari kita punya social media di Facebook dan IG, iaitu The Woodcraft Garage. Nombor telefon 011-1148-7989.
0: Okey, dan juga di masa yang ada ni, boleh tak kalau Cik An kata apa ni, nasihat kepada pendengar-pendengar di luar sana, mungkin baru saja nak berkecimpung dalam dunia craft tangan ni kan, mungkin nasihat dan juga sedikit cabaran lah, boleh Cik An kongsikan dengan kami.
1: Okey, nasihat saya untuk bidang seni ni, dia ambil masa.
0: Yeah.
1: Dia ambil masa.
0: Bukan untuk sehari terus pandai je.
1: Ya, yeah, betul. Bukan sehari kita terus terkenal, kita terus viral or whatever.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia ambil masa, kadang-kadang sampai bertahun-tahun.
0: Yeah.
1: Kita untuk kita berada di sini pun 9 tahun lebih kita build up company kan.
0: Yeah.
1: Untuk kita kenal di seluruh Malaysia ni.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kepada usahawan-usahawan yang baru nak menceburkan diri dalam bidang craft, insya-Allah istiqomah, terus berkarya, menghasilkan idea-idea yang baru dan mewujudkan persaingan yang sihat lah dalam kalangan usahawan.
0: Okey, sikitlah cabaran yang paling Cik An tak boleh lupa.
1: Cabaran dia semasa musim COVID dulu, PKP. Okey, semasa COVID dulu, okey, bila ramai orang terlalu ramai yang duduk rumah.
0: Ya.
1: Jadi dia melahirkan usahawan-usahawan baru yang tumbuh seperti cendawan.
0: Betul.
1: Yeah,
0: tak tahu nak buat apa kan?
1: Ya,
0: yeah,
1: tak tahu nak buat apa. Jadi masa tu kita dengan Shopee lah apa semua. Jadi mesin-mesin daripada China dah boleh masuk ke Malaysia. Jadi orang lebih beli mesin buat di rumah.
0: Yeah.
1: Jadi bila buat di rumah
0: kurang sikit lah.
1: Dia kurang sikit cost overhead dia tu. Dia bayar elektrik je. Kita sewa kedai apa semua.
0: Staff kan? Lagi
1: staff
0: kan?
1: Staff lagi. Jadi bila overhead dia pun rendah, dia pun boleh jual murah. Jadi berlaku persaingan harga yang tidak sihat kat situ.
0: Itu maknanya cabaran yang memang Cik An tak boleh nak lupa lah.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah Kedai FM doakan semoga perniagaan Cik An ni, laser cut Cik An ni terus maju. Tambah-tambah masuk dekat Kedai FM ni kan, InsyaAllah orang dengar, nanti orang kampi. Di mana Kedai Cik An sekali lagi?
1: Okey, kedai kami lokasi di Pekan Melayu Alostar, nombor 44A, betul-betul di belakang IPD Traffic Alostar.
0: Beroperasi pukul berapa, tutup bila?
1: Kita beroperasi setiap hari pada jam 9 pagi, tutup 6 petang. Hari Jumaat tutup.
0: Okey, itu dia sedikit sebanyak mengenai dengan Cik Syafizan kita, seorang usahawan craft laser cut. Terima kasih banyak-banyak Cik Ani. InsyaAllah apa ni, kami doakan semoga terus berjaya di masa akan datang dan dapat bersama dengan Kedai FM lah, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, kita nak bersama dengan insan istimewa. Katanya bagi masa kat saya sat saja. Cantik manis orangnya kan. Baru pulang ke negeri sendiri. Sebelum ni di Kuala Lumpur ya Puan eh. Sihat Puan?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Perkenalkan diri sikit Puan.
2: Okey. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Aida daripada Craft Tangan Malaysia Cawangan Kedah. Dekat sini kita nak promote sikit lah satu program yang Craft Tangan Malaysia akan adakan pada hujung bulan September ni. Iaitu terulung-ulung kalinya kita ada Malaysia International Craft Fair yang akan dilaksanakan pada 24 September sehingga 5 Oktober di Komplek Craft Kuala Lumpur. Dekat sini kita mengumpulkan semua dan juga kita memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk craft tangan Malaysia dan juga daripada didatangi daripada produk daripada luar negara untuk kita adakan satu program international di Komplek Craft Kuala Lumpur sendiri. Waktu dia bermula 10 pagi 10 malam. Hampir dalam 12 hari di sana nanti.
0: Itu ramai-ramai lah no.
2: Jemput semua daripada Kedah, kira satu Malaysia lah kita jemput meramaikan program promosi kita di sana nanti.
0: Ya, terima kasih Puan Aida sudi bersama-sama dengan Kedai FM, sama juga dengan Cik Syafizan. InsyaAllah kita jumpa lagi dan juga program yang akan berlangsung 24 September ni akan berlangsung dengan jayanya.
2: InsyaAllah
0: jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu dia siri tajaan daripada Craft Tangan Malaysia bersama dengan Cik Syafizan dan juga Puan Aida. Okey, semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Bantah Kuat.
1: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa menemani anda di 97.5.
2: Guna Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Yeah.
3: Yeah. Ini masanya Aktif 6-10.
4: Ya, ini masanya Aktif 6-10. Dah pun sampai ke penghujungnya. Dah 9.52 minit pagi dah pun kan. Okay, terima kasih kepada penolong jurutera bertugas. Memastikan kelancaran siaran untuk hari ini. Alhamdulillah. BAZZ pun dah nak balik dah. Ha, kan untuk anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Tak kira di mana sahaja anda berada. InsyaAllah esok Bas ataupun Ibas akan kembali. InsyaAllah sama-sama kita doakan sahabat saya tu kembali sihat. Dan Ibas akan kembali bersama esok insyaAllah. Okay, dan selepas ini anda akan bertemankan Suriani Muhammad DJ Su akan bersama dengan anda 10 pagi hinggalah detik kanak 2 petang nanti. Jaga diri semua, jaga kesihatan tak kira di mana sahaja anda berada kan. Cuaca sekarang ni hujan, sak panas, jerebu dan sebagainya. Jaga kesihatan masing-masing. Sebab apa? Sebab Kedah FM sayang semua. Jumpa-jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk Interaktif 12. Tentunya suara ini akan menemani anda sampai 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita bagi lagu Assalamualaikum dan kita kena mulakan juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya kita dapat pahala dan ganjaran daripadanya. Sekali-sekala cita-cita nak jadi ustazah tapi tak berkesempatan. Jadi ustazah di radio pun tak ada masalah. Kalau kita ucapkan Assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 kebaikan. Dan yang penuh macam siswa tadi dapat 30 kebaikan. Iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Boleh kita manfaatkan, kita praktikan bukan sahaja untuk orang yang kita kenali. Orang yang kita tak kenali baru jumpa pun bagilah salam. Sebab antara amalan Islam yang terbaik juga selain daripada bagi makan, ucapkan salam kepada orang yang dikenali mahupun yang tak dikenali. Okay? Anda akan terus bersama dengan saya Su sampai 2 petang nanti. Terus bersama Kedah FM.

Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

0: Okey, terus bersama Pilih kami di Kedai FM Monster Harmony. Dan pun tiba masanya untuk siri tajaan dibawakan kepada anda oleh NESQ Resources Sdn Bhd. Dan tentunya tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari juga akan NESQ kongsikan tentang kelebihan dan keistimewaannya produk-produk daripada NESQ Resources. Tentu nak bersama dengan jurucakapnya lah. Ain eh?
1: Ya, yeah, betul.
0: Ain yang bersama dengan kita tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Okeylah Ain. Yeah. Pastinya ramai yang dapat mengguna, pengguna tegar. Ada yang baru hari ini dengar dan nak tahu juga apa produk yang nak Ain perkenalkan hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Su. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar setia Radio Kedai FM. Apa khabar hari ini? Dah sarapan ke belum? Mesti cerbu lah ni kan. Ayak minum banyak tak?
0: Betul. Minum banyak.
1: Ya, betul. Yang paling penting kena jaga diri kita sekarang. Kalau macam-macam virus, macam-macam jenis penyakit yang ada. Selain daripada itu, kita juga perlu orang kata amalkan suplemen kesihatan yang boleh jaga dari dalam atau dengan luar. Dengan minuman pati sarang burung walik 2 dalam 1, boleh minum, boleh sapu. Okey. Baik, kita cakap kadang-kadang ni kita rasa badan kita ni okey. Kita rasa badan kita ni okey, kita tak perlu nak orang kata jaga penjagaan dalaman dengan luaran. Tapi hakikatnya kadang-kadang bila masa tu badan kita rasa tak selesa. Lepas tu kita fikir lah, kenapa badan aku rasa macam ni? Kenapa aku bergerak rasa tak selesa? Dan kenapa aku cepat letih? Sebab tu lah kita kena jaga sendiri dalaman dan luaran kita agar aktiviti harian kita berjalan dengan lancar lah. So jangan tunggu badan rasa tak selesa baru nak cari suplemen.
0: Selalunya macam tu lah.
1: Ya, jangan. Kena jaga dulu baru orang kata boleh fikir semua tu lah. Ni dah tak mau jaga tapi dah kenapa badan aku cepat letih? Kenapa aku cepat penat? Kena amalkan minuman kesihatan, minuman sarang burung walik. Sebab apa? Kita tahu sarang burung walik ni memang sangat-sangat bagus untuk urat saraf. Kita tahu dalam sistem badan kita ni dari hujung rambut hinggalah ke hujung kaki mempunyai urat saraf. Dia kita memainkan peranan penting dalam badan kita. Setiap hari ni kita nak bergerak, kita nak bekerja, nak berjalan, nak angkat barang, nak memandu, buat kerja rumah ni semua guna sistem saraf tu
0: kita.
1: Ya, kudrat kita, sistem saraf kita. So kita memerlukan badan dan sistem saraf yang baik untuk melakukan aktiviti harian. Jangan tunggu badan mula rasa letih baru nak amalkan orang kata minuman kesihatan lah. Macam kita abang, minuman sarang burung walik ni bukan ubat, dia hanyalah suplemen kesihatan untuk jagaan dalaman dan juga luaran. Selalu kita ulang benda sama je ni. Sebab kita tahu sarang burung walik ni kaya dengan kolagen, kaya dengan orang kata tu asid amino. Dan golongan yang boleh amalkan minuman pati sarang burung walik ni kanak-kanak umur setahun sehinggalah yang berusia. Kadang-kadang kalau orang tahu yang macam mana nak tahu kita sakit urat saraf tu, yang duk rasa kebah kaki tangan, lengoh sendi, tak boleh berdiri lama, duk rasa mencucuk dekat hujung jari kaki, jari tangan lah. Tu salah satu punca orang kata urat saraf kita terganggu.
0: Jadi adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Kita kena usaha-usaha dulu dan pastikan sebelum sakit lah kan.
1: Ya, sebelum sakit.
0: Tapi apa pun dah makanan tambahan.
1: Ya, betul. Dia bukan ubat. Selalu kita cakap minuman sarang burung walik ni bukan ubat, dia hanyalah suplemen kesihatan yang boleh campur dengan ubat. Contoh kita makan ubat KKM lah, ubat hospital ke klinik tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa sejam ke dua jam sahaja.
0: Tadi yang kata tadi tanya menyapa tadi awal-awal tadi dah makan ke belum. Yang ni boleh makan sebelum breakfast?
1: Boleh. Selalunya kita galakkan untuk customer makan waktu pagi. Time subuh tu makan dulu, minum dulu sarang burung walik NSQ ni 2 sudu pagi. Lepas tu bolehlah nak makan ubat ke, nak makan nasi ke. Sebab kita tahu ramai warga mas yang makan ubat daripada hospital ni dia kena jarakkan masa. Ada setengah kena sebelum makan, ada setengah selepas makan. Tapi kita dengan NSQ ni kita galakkan makan waktu subuh tu lah. Sebab tahu kita nak tunggu lepas subuh tu ada gap masa lagi tu. So boleh lah orang kata dia nak sebati dalam badan sebelum kita makan ubat hospital tu.
0: Barulah nampak sikit kesan atau
1: macam mana kan. Tapi janganlah baru makan sebotol lepas tu kalau nak nampak kesan.
0: Kalau telefon lain awak tadi ni.
1: Tak
0: jadi macam kawan kot lah. Kawan yang promote ni kan. Kata kawan kata ni bagus. Try tak jadi.
1: Dia kena konsisten. Tak kisahlah apa-apa suplemen kesihatan, kita kena konsisten baru kita nampak perbezaannya. Okey, kita nampak promosi. Okey, hari ini kita akan bagi promosi yang menarik untuk pendengar-pendengar Radio Kedah, iaitu botol 375 ml Dengan promosi, kalau kita tahu harga asal satu botol minuman Sarang Burung Walet RM189, hari ini kita akan bagi promosi 4 botol dengan harga RM150 sahaja. Okey, untuk promosi hari ini 4 botol minuman parti Sarang Burung Walet dengan harga RM150 sahaja, dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Okey, sekali lagi saya nak ulang nombor telefon. Boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Okay. Nak buat COD pun boleh, nak post pun boleh. Kalau nak walk-in kan nak apa, call dulu kita, nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut.
0: Okey, kita rehat dahulu, sambung lagi selepas ini.

0: Pasal pendengar data yang alia dengan jutaan purnama. Okeylah, Ain. Kita tak perlu nak menghabiskan wang berjuta-juta.
1: Betul.
0: Untuk nak dihabiskan. Tapi kalau kita tak jaga kesihatan, insyaAllah lah mungkin kita akan menghabiskan banyak wang juga. Tapi ada mungkin kita boleh halang je daripada kita melaburkan banyak duit untuk selepas-lepas ini. Dengan mengambil makanan tambahan dan sebagainya kan. Antaranya dengan Nescu sarang burung walet. Okey, apa lagi yang perlu mereka ketahui?
1: Yang mana tak ada dengar tadi, promosi hari ini kita bagi 4 botol dengan harga RM150. Bukan 200, bukan 180. RM150, 4 botol sahaja yang isi padunya 375ml. Okey, kalau nak cuba boleh je. Nak simpan kat rumah pun boleh. Nak berkongsi dengan keluarga pun boleh. Tak ada masalah. Untuk satu botol itu, kalau kita makan ikut cara yang kita tetapkan, 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam, dalam masa 12 hari tu akan habis. Yang setengah orang tu tak sampai 12 hari dia dah habis dah. Sebab apa? Dia sapu sekali. Selalu kita maklum minuman pati sarang burung walet ni bukan sekadar boleh minum, dia juga boleh buat masker muka. Dia boleh sapu di bahagian yang rasa kebah-kebah, lengoh-lengoh, sapu jadi bahagian sendi itu sendiri. Boleh rasai dia sangat macam mana. Dia bukan serak ke dalam kulit saja, yang mana sapu di bahagian tangan. Kalau tak saya, try sapu yang mana dok ada stok tu. Try sapu dekat tangan, lepas tu cuci. Cuba bandingkan perbezaan sebelah tangan kita letak dengan kita tak letak. Kelembutan itu macam mana. So boleh amalkan, cuba sendiri kita punya produk minuman sarang burung walet. Ada kelulusan halal, semua ada, jangan risau. Produk lokal kita. Okey, hak mana rasa bangun pagi tu rasa tak selesa tapi nak kena kerja. Sebab itulah kita perlukan suplemen kesihatan ni untuk jaga dalaman dan luaran kita. Sebelum kita nak jaga ahli keluarga kita yang lain, kita sendiri pun kena sihat. Yang mana umur 30-an 40-an duk rasa sihat tu, kita tak tahu sistem dalam badan kita tu macam mana. Kita sendiri kena jaga. Okay. So boleh ambil produk kita hari ni, produk minuman sarang burung walet. Dua dalam satu, boleh minum dan juga boleh sapu. Saya ulang lah tadi, 4 botol dengan harga RM150. Dan hubungi kami di talian 017-542-5541. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Okey, setengah orang tanya rasa mana tak biasa minum tu duk dengar aje. Dia tanya rasa dia lagu mana. Rasa dia macam jeli nyok. Super jeli nyok je. Pekat dengan likat. Kalau putih. Okey, kalau yang setengah tak boleh telan macam tu saja, boleh saja campur dalam minuman kegemaran kita. Tak kisah ayat manis ke, ayat jus ke, ayat masak ke, ayat panas ke, boleh saja. Cuma jangan campur dalam minuman yang bergas atau beralkohol. Selain daripada tu, tak ada masalah. Anak-anak yang duk penat, yang semput, boleh ambil sapu di bahagian dada. Sebab tu saya kata minuman pati sarang burung walet ni bukan untuk warga emas saja. Kanak-kanak pun boleh amal, remaja boleh amal, umur macam 30-an, 40-an pun boleh amalkan. Saya nak ulang banyak kali sebab saya nak galakkan orang-orang muda ni amalkan suplemen kesihatan minuman sarang burung walet. Jangan duk kata nak bagi kat mak ayah, untuk kita sekali pun boleh.
0: Sekali kita, maksudnya sekali. Beli tu masuk sekali lagi.
1: Masuk sekali kita. Kalau kita rasa tahu sekarang orang ni kadang-kadang tengok pelik-pelik tak berani nak makan. Boleh je, kalau tak berani nak telan lagu tu, boleh saja campur dengan ayam.
0: Sebab
1: tu
0: dalam kandungan dia pun bahan-bahan yang semula jadi.
1: Ayam atas pisang, sarang burung walet, gula batu. Tu gula batu tu bukan gula pasir. Gula pasir tak, gula batu, gula asli. InsyaAllah dia tak ganggu bacaan yang lain lah. So boleh cuba, boleh rasai sendiri. Yang penting kena konsisten. Sebab kita tahu dalam sistem badan kita, semua tak sama. Macam orang dah kata, rambut sama hitam, hati dia lain. Macam tu. Di ibarat dia macam tu. Kita nampak macam sama tapi tak sama. So kena sendiri cuba, kena rasai sendiri. Jangan tunggu orang kata dah penat, letih, baru nak cuba. Nampak susahlah, nampak kesan tu. Bayangkan rutin kita setiap hari ni, bangun pagi, nak solat, nak sarapan, pergi kerja, buat kerja, balik rumah urus keluarga ke. Kadang-kadang sampai malam tu masih lagi yang bekerja tu. Sebab itulah perlu penjagaan dalaman dan juga luaran kita. Okay.
0: Bukan sebab kita tengok kadang-kadang orang ni tak bekerja ya pun penat juga balik rumah apa semua. Ada suplemen ni.
1: Ya betul. Macam orang perempuan ni lagilah banyak kadang-kadang kan dengan hal rumah lagi yang bekerja lagi. Laki ada tanggungjawab masing-masing. So kita sendiri kena cuba, kena rasai, kena ubah kita punya penjagaan diri lah. So boleh ambil promosi hari ni 4 botol 150, dengan isi padunya tu 375 ml untuk satu botol, dan hubungi kami di talian 017-542-5541. Kena call dulu, jangan duduk main serbu, tiba-tiba main serbu stop, tak ada usah lagi. Sebab memang orang kata promo, orang kata untuk NQ75 ni memang sangat-sangat hangat lah promosi produk ni. So sebelum mai tu call dulu, bagi nombor telefon, boleh nak booking dulu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting abang kata saya nak promosi yang hari ni punya. Ramai duk dengar banyak kali tapi duk tertangguh-tangguh. Jangan tangguh. Jangan tangguh lagi, rasai sendiri perbezaan selepas atau selepas amalkan
0: produk. Kalau dapat-dapatan esok tu maksudnya tak dapat yang promosi.
1: Ya, tak dapat dah. Hari ni kena call sebelum 5:30. Tak dan hari ni, esok dapat promosi lain pula. Kalau harga mahal jangan marahkan dia.
0: Harga promosi untuk radio saja.
1: Ya, untuk hari ni saja 4 botol 150, sebab harga asas botol 189. So memang mahal lah.
0: So dapat 4 botol ini dengan harga 150 saja. Anda boleh hubungi 017-542-5541. Akhir kata?
1: Akhir kata terima kasih yang mana selalu duk support produk NSQ, produk lokal kita. Yang mana tak cuba, kena cuba, kena rasai sendiri. Jagalah kesihatan dalaman kita untuk seisi keluarga.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak jurucakap untuk NSQ Resources Sdn Bhd. Segera dapatkannya sekarang dengan harga promosi yang disediakan untuk anda hari ini. 4 produk, 4 botol 150 sahaja. Yeah. Good FM.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

bekas penutup, bekas tempat kita simpan barang-barang tu kan, makanan kita. Kita gunakan satu tempat makanan ni kan, dan selalunya penutup dia mesti hilang. Penutup dia mesti hilang bila kita dah jumpa, tak sama size pula yang kita jumpa pula yang untuk yang bawahnya tu. Jadi itu masalah kaum wanita yang bergelar suri rumah, sebab dia nak bagilah sikit kan, dia masak lebih-lebih, dia nak bagi sikit kat jiran sebelah, sebab jiran sebelah ni dah terbau dah masakan Nanda yang sedap tu kan. Kalau tak bagi nanti kan kampunan pula, itu jadi batu bertelah batu bercakap. Tak mau macam tu kan. Tapi itulah nak, selalunya masalah mak-mak selalunya benda macam tu lah. Dan satu lagi hak yang yang mahal-mahal tu, kalau kita bagi kepada kawan lelaki, contohnya nak bawa pergi ke pejabat, lepas tu dia lupa nak bawa balik, itu satu masalah lagi. Jadi masalah rumah tangga memang tak akan putus-putus, dia akan terus berterusan. Cuma kita saja yang tahu cara-cara nak menyelesaikan masalah. Gitu. Okeylah. Okeylah. Ini DJ Su nak cakap benda lain tau. Biasalah kan. Nama pun orang perempuan. Kalau dia nak marah sebab tu kan, lagi dia ungkit pula kisah-kisah yang lalu. Jadi orang lelaki kena dan memahami kaum wanita. Sebenarnya DJ Su nak cakap satu soalan yang bermain di fikiran saya kemarin. Tiba-tiba waktu saya tutup gate rumah kan, satu soalan ni membuatkan saya nak tanya anda sampai pukul 1 lagi. Anda terus hantarkan WhatsApp kepada Kedai FM 011-566-86300, 011-566-86300. Apa yang membuatkan anda susah hati? Apa yang membuatkan anda susah hati? Kalau tanya DJ Su lah, kita tanya secara berperingkat. Kalau yang belum kahwin membuatkan seseorang yang belum berkahwin dan dah mencapai 30 dia risau tak kahwin-kahwin lagi, dia susah hatilah. Itu untuk orang yang bujang. Tapi kalau orang yang dah berkahwin pula, yang dah punya anak, dia susah hati berapa? Susah hatilah kalau anak demam. Susah hatilah kalau anak-anak yang kecil-kecil ni, yang besar-besar tu tak apalah kan, baby lah dia pun, dia pun pandai makan ubat sendirilah. Hak yang kecil-kecil ni susah hati. Susah hati kalau dia pun demam, kalau dia pun ada sakit-sakit macam-macam. Itu yang paling merisaukan. Okay, apa yang membuatkan anda susah hati? Okay, kongsikan dengan DJ Su. Nanti DJ Su baca nanti WhatsApp anda 011-566-86300. PPP. P untuk pisang. Wuih, hari ni cok pisang pun syok juga. Cok kodok pun boleh juga. Apa lagi untuk P? Tanya macam-macam soalan DJ Su ni. P untuk penampak pun.

Okey, lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Yale Yale Hermantino. Mereka kasi tertanya-tanya, Yale Yale itu apa maksudnya kan? Tapi kan setelah kita selongkar, kita cari-cari kan lagu tersebut, Yale Yale itu lebih kurang macam bunyi sorakan ataupun ungkapan riang yang menceriakan suasana lagu. Dia meluahkan rasa senangnya hati, senangnya dalam hati, yang berbunga-bunga yang digambarkan melalui bait terkenal yang kita dengar tadi lah. Hati senang tiada menentu bagaikan kumbang menghisap madu. Oh, lama. Itulah dia. Lagu-lagu lama ni kan. Ish lah. Kadang-kadang dengan memaparkan keindahan alam maya pun dah boleh jadi lagu yang hati yang berbunga-bunga kan. Membuat kita rasa berangan lah pula. Kita ni macam dah jadi, dah macam kumbang pula tengah mencari madunya. Okay? Boleh tak macam tu? Ha, lah. Suka hati lah DJ Supoin. Itu suka hati. Tapi saya nak cari yang susah hati. Anda susah hati sebab apa? Okay. Ni dah kongsikan dekat Asia, kampung Gabupulai, Baling. Nak buat ucapan terima kasih lah buat jiran-jiran yang bertukus lumus masak untuk Nuri Marin katanya. Anak katanya. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Selamat pengantin baru buat anak menantu. Gulai, daging, rias, pisang, gontok. Tak lupa lah katanya. Terima kasih semua yang hadir. Ni mak pengantin lah ni. Mak pengantin yang sangat berbesar hatilah, ramai yang datang berkunjung ke kata rumahnya. Okey, terima kasih. Okey, yang ni tak menjawab soalan DJ Su, tapi dia senang hati. Yang apa yang membuatkan anda susah hati? Okey, kalau Nora Syikin katanya susah hatilah sebab masih tak boleh nak kerja 2 minggu lebih dah. Lepas tu susah hatilah bila anak nak bila anak balik sekolah masih tak boleh nak masak. Oh, ini satu benda yang kadang-kadang merumitkanlah untuk kaum wanita kan. Kadang-kadang kita nak masak semua untuk ahli keluarga kita, tapi kadang-kadang kita ni ada sebab lah, mungkin orang syikin sebab tertentu yang membuatkan dia tak boleh nak masuk kerja dah 2 minggu lebih dah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Susah hati lah seorang ibu nak masak-masak. Okey, yang ni pula mati tuan kampung tubah. Topik bagi ni memang susah hati lah. Susah hati macam apa? Bila tak sihat nak masak apa pun tak tahu. Lebih kurang macam orang syikin juga kan. Bila hati susah hati, kita nak masak apa pun tak boleh. Bila sebab susah hatilah sebab tak sihat. Okey, saya doakan yang mana tak sihat diberikan kesihatan yang baik semula. Okey, apa yang membuatkan anda susah hati, kongsikan dengan DJ Zuzu kembali selepas ini.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.

Hasrita dengan Lembayung Tari. Masih bersama dengan Su temani anda pagi ni dalam Interaktif 10.2. Dan juga nak kongsikan kepada adik-adik kita ni kan, dengan apa yang mereka terima ni. Selalunya kan, kadang-kadang bila kita nak ketahui tentang AI ni kan, dia akan suruh kita langgan dan sebagainya kan. Yang ni diberikan percuma untuk belia-belia, iaitu seramai 100,000 belia yang menerima modul AI percuma dalam bulan September ni selama 3 bulan ya, 9, 10, 11. Okay. Itu yang dikongsikan ya, terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, anak muda Malaysia yang usia 18 hingga 30 tahun, dan melengkapkan modul akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka percuma selama 3 bulan. Dan langganan itu merangkumi perkhidmatan chat, penyelesaian AI tempatan dan produk syarikat AI tempatan lah, termasuk juga dengan langganan Gemini dan juga dari mana-mana ya, yang terlibat dalam AI ini. Okey, dan keputusan ini adalah antara 6 ikhtiar segera oleh Kerajaan Untuk Rakyat lah yang diumumkan baru-baru ini. So jadi 100,000 belia lah yang melengkapkan modul akan ditetapkan menerusi langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan sampai hujung tahun ni lah. So jadi ambillah peluang ini yang diberikan dalam AI ni, macam-macam anda boleh terokai. Kan? Macam-macam. Jadi cubalah. Okey, jadi terbuka untuk 18 hingga 30 tahun. Peserta lengkapkan dulu kursus atau melengkapkan lulus 6 modul kursus yang ditetapkan, dan nikmatilah langganan percuma selama 3 bulan untuk aplikasi AI. Menarik kan? Cuba-cubalah menerokai dunia AI ni. Sememangnya dia sangat berbeza daripada yang sebelum-sebelumnya. Kan? Dulu mana kita ada ni AI ni kan? Sekarang memudahkan. Tak dinafikan, sangat memudahkan. Okay, Francis Capita, Sekadar Di Pinggiran.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Makinlah dengarlah Bintang Hatiku. 11.41 minit pagi, masih bersama dengan Su temani anda. Okey, kadang-kadang kan susah hati ni bukan disebabkan oleh hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil pun boleh menyebabkan kita rasa susah hati. Walaupun dengan kekurangan wang RM20 ke, tak cukup RM20 pun dah susah hati dah. Itulah dia kan. Tapi nak buat macam mana? Hidup perlu diteruskan. Kadang-kadang hal-hal kecil dah membuatkan kita susah hati. Contohnya macam masalah kerja, masalah kewangan, masalah anak-anak, rumah tangga, kereta rosak pun boleh buat susah hati. Yeesh. Hari tu kan dulu, bila saya itu cermin retak, cermin pintu saya, pintu kereta. Oi, susah hati sebab masa tu, lepas tu baru habis kerja, kerja 6.10 pagi kan. Lepas tu susah hati lah. Orang kata bila lah nak cermin ni nak elok balik kan, sebab dia mengambil masa yang lama jugalah. Okay, susah hati apa? Banyak komitmen, banyak hutang pun susah hati juga. Susah hati sampai boleh buat orang tak tidur malam jugalah kan. Pun ada juga. So jadi apa yang membuatkan ada susah hati? Kongsikan dengan Jesus. Ida kata, saya susah hatilah sebab mak ayah dah makin berusia, kita pula duduk jauh. Kita ni merantau ya, merantau ke satu-satu tempat nak mencari rezeki. Kita pula jauh, berjauhan dengan ahli keluarga. Susah hati jugalah. Sakit, sakit demam, sakit siapa nak jaga. Betul. Sampai ada juga anak-anak yang sanggup memasang CCTV lah, memantau ibu dan ayah dari jauh. Kan. Itu memang anak yang sebaik-baik anak lah. Mana nak cari anak macam tu? Kalau Abu Jam beritahu kat DJ Su. DJ Su akan carikan calon yang seterusnya. Pilih tak macam tu. Okeylah. Kongsikan dengan DJ Su apa yang membuatkan anda susah hati. Susah hatilah Su. Dapat gaji, tolak sikit je. Komitmen bulanan tu cukup tinggi. Macam mana DJ Su nak bagi kurangkan? Allah, tanya saya pula macam tu kan. Saya bukan pakar kewangan. Tapi bolehlah kongsi-kongsi sikit lah. Nanti DJ Su akan kongsi lah kan. Pastikan kita ni janganlah terlebih-lebih sangat dengan gaji yang sedia ada. Okay, boleh begitu. Okay, jom layan lagu seterusnya. Anda boleh kongsikan dengan DJ Suapa yang membuatkan anda susah hati sangat-sangat ni. 011-566-86300. Okay, 011-566-86300. Sekejap lagi DJ Kesu akan kongsikan data cerbu ni. Cerbu ni sat mai, sat tak mai. Boleh tak mai langsung kan? Tak tengok macam mana. Nak menari kah? Boleh kita buang-buang sikit, buang angin, buang lemak-lemak, buang angin, boleh lah sampai nak buang lemak tu. Okay, Brother Louis, Modern Talking, khusus untuk anda. 97.5 KFM.

0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri, kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Zikir, ucapan dan getaran hati seorang hamba sedang bercerita tentang Tuhannya. Hati yang merasai bahawa betapa kudus dan sucinya Allah. Seorang hamba yang sedang memuji-muji kerana mengetahui tidak ada nikmat ini melainkan semuanya yang datangnya daripada Allah. Hamba kerdil ini sedang duduk bersimpuh dan merasai betapa agungnya dan betapa besarnya Allah. Justru kemuncak daripada itu, pengucapan tauhid yang menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Allah sebagai Tuhanku. Semua ini adalah rangkuman seorang hamba yang inginkan ketenangan sebenar di dalam hatinya. Pada saat dia mensucikan Allah, maka Allah mensucikan hatinya. Pada saat dia memuji akan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat bagi dirinya. Pada saat dia menyebutkan tentang betapa besarnya Allah, Allah mengangkat dia pada ketika itu. Dan pada saat dia menyebutkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan pada saat tersebut Allah memberikan keseluruh pemeliharaan daripadanya untuk hamba ini yang tekun menuturkan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Anwar Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Tumpuan khusus diberikan kepada golongan anak muda berusia antara 18 hingga 35 tahun dalam usaha menangani cabaran semasa. Ia termasuk penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, masalah gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, empat perkara berkenaan menjadi antara fokus dan keutamaan kerajaan bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang baik

Hai, Niji kata indahnya bercinta masa muda. Ada yang kata kalau masa muda, so macam-macam lah sebab masih lagi muda kan, dengan egonya yang masing-masing. Kita tak tahulah, kadang-kadang yang muda-muda ni kan mereka dah matang, tapi ada juga yang memerlukan kita ni sebagai orang tua ni, orang tengah juga untuk menyelesaikan masalah pun ada macam tu juga. Okeylah, selamat tengah hari untuk anda semua, selamat menjamu selera, dan ada yang masih lagi di tempat kerja tentunya nak tunggu pukul 1 sekejap lagi lah kan, nak pergi makan-makan, nak pergi dengan kawan, nak pergi seorang diri, nak pergi dengan pasangan, mungkin pasangan juga duduk satu tempat kerja yang sama. Percayalah, dia akan ada masalah ya. Baik, tak payah. Tapi kalau lah di takdirkan ya, tadi penentu takdirkan penentu segalanya kan, nak buat macam mana. Okeylah, tapi tak, itu tak membuatkan anda susah hati ya. Jangan buat susah hati. Okey, apa yang membuatkan anda susah hati, kongsikan dengan DJ Sulah. DJ Sulah nak tahu. Tadi macam Ida tadi kan kongsi, susah hatilah mak ayah makin berusia duduk jauh. Macam Ilah ni pula, susah hatilah suami kerja jauh, cemburu tu ada lah. Biasalah kan, kalau dah namanya PJJ, cemburu tu tetap ada. Kita tak tahu dengan siapa dia sembang, dengan siapa dia call pun tak tahu. Tapi ini awal-awal lah. Kalau yang dah lama-lama ni tak kisahlah. Nak sembang ke, nak apa ke, bukan-bukan, dia kepercayaan tu sudah ada ya. Okey, Anaman Guaca Pedang katanya, saya sudah susah hati. Mak, adik-beradik, keluarga sakit, tak tahu nak tolong macam mana. Tak rela nak tengok. Paling susah hati bila suami puji orang lain. Oh, macam tu pula. Suami kalau puji orang lain, memang isteri-isteri eh, para isteri akan susah hati. Dan dia akan dia akan keluarkan sisi-sisi tu menerusi masakannya. Masakannya mungkin takkan sedap hari ni. Sebab dia telah memuji masakan orang lain. Gitu contoh. Okey. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Dola-dola. Filem dari Dilhi Adil Main untuk anda. Tengah hari bersama dengan Sudi.

Okey, jangan ada yang gila bayang waktu-waktu tengah hari ni kan. Gila dia akan berlaku kalau kita ni tak makan. Gila bayang tak ada masalah. Kalau kita tak makan dalam tempoh yang tertentu, kita akan jadi bukan seperti manusia. Kita akan rasa nak marah je-je sebab tak makan. Tak apa-apa sekejap lagi pergi makan lah. Selesaikan apa yang patut, bagi kenyang-kenyang, barulah hati senang. Okeylah, nak kongsikan tentang jerebu yang boleh memberikan kesan lebih serius kepada siapa? Khususnya kepada kanak-kanak, warga mas, wanita hamil, pesakit asma atau penyakit paru-paru, pesakit jantung serta individu yang mempunyai penyakit kronik. Jadi lindungi diri dan keluarga anda, kurangkan aktiviti di luar bangunan apabila keadaan berjerebu bertambah buruk, dan pastikan dalam persekitaran yang selamat dan kurang terdedah kepada asap. Yang paling penting juga, gunakan pelitup muka. Okay? Pantau sebarang perubahan tahap kesihatan, dapatkan rawatan jika gejala bertambah teruk. Okey, masih lagi bersama dengan Su akan temani anda yang banyak lagi perkongsian menarik. Yang paling pentingnya kan, kita kena tengok-tengok juga masa-masa kita, sebab masa ni adalah kehidupan dan kehidupan itu adalah masa yang diambil untuk kita fikirkan dunia dan juga akhirat. Sebab apa? Hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Selepas ini, Dato' Jamal Abdillah dengan Di Sudut Kamar Hatiku.

saya Dato' Jamal Abdillah. Di sudut kamar hatiku. Tinggi harapan eh? Ha, tinggi harapan Dato'. Ya. Kadang-kadang kalau orang berharap sangat-sangat tu, kadang-kadang nak jumpa kita ke, kan, nak sesuatu daripada kita, dia berharap sangat-sangat kan, nak masakan kita ke, tolonglah tunaikan selagi mampu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lepas-lepas ni kan. Kadang-kadang tu mungkin permintaan terakhir. Kita tak tahu. Kita ni suka-suka hati je. Tengoklah. Kalau Dan sibuklah, busylah, nantilah kita jumpa lain. Kita tak tahu. Okey. Itu pertemuanlah. Pertemuan dan perpisahan. Yang ni sekolah pun dah buka dan juga majlis-majlis yang perlu kita hadiri pun dah stop jugalah. Tapi kadang-kadang ada juga Jumaat Sabtu kan. Baru ni satu majlis lah. Ada jamu rebung. Saya macam lamanya tak makan rebung. Jadi seronok pula dia kan. Jadi macam-macam lah. Kalau ada menu-menu hari ni, kalau anda nak masukkan rebung boleh lah kan. Mungkin anda selalu ambil menu-menu yang lain. Kalau yang ni lah, kalau yang beli di kedai-kedai untuk makan tengah hari ni. Kalau kat rumah nak suruh nak buat order untuk isteri, tak boleh nak order dah. Order dah ditutup ya. Kalau setakat ke 12 lebih ni tutup. Kalau nak order, kena order pukul 9 pagi tadi dan lah cari bahan-bahan kan. Ni abang teringilah nak makan rebung dia sebab DJ Su cakap tak payah. Penat dah. Jangan bagi penat. Kecuali dah sediakan bahan-bahan, termasuk rebung, tolong sekali potong semua. Itu boleh, tak ada masalah. Ini minta-minta semua bahan tak sedia. Lepas tu tak, rebung pun tak cari kat kita. Ada hati nak minta kita suruh masak. Okay, ini dah jadi satu bentuk untuk personal lah. Okay lah, kajian menunjukkan lah kan bahawa rebung ni satu sayuran ataupun makanan tradisional yang memang enak dan mula diiktiraf juga di peringkat antarabangsa. Okay, apa antara kelebihan juga rebung ni? Menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga bertindak sebagai sesuatu yang boleh menyihatkan dada, probiotik ya, menyihatkan usus. Okey, kalau dia boleh melancarkan sistem penghadaman kita, tak ada masalah kan. Mungkin lepas-lepas tu dia akan terus ke bilik kecil. Okey, dan dia juga efektif untuk menguruskan berat badan anda yang ada masalah selama ini kan. So jadi dia memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Wah, ada lambat sikit. Okey, tak mengapa. Dan juga dari segi macam-macam jenis lah penyakit ataupun dia dapat mengurangkan lah. So, jadi kalau anda nak masukkan dalam menu-menu anda ni, ya, baik untuk kesihatan diri kita dalaman dan juga luaran. Tak ada masalah kan hari ni. Rendah kalori, tinggi serat, untuk masalah sembelit pun boleh juga. Dan yang paling pentingnya untuk usus kita juga. Okey, menguatkan sistem imun badan kita. Kita selalu sakit, selalu ada masalah semuanya. Tapi walau macam mana pun, kadang-kadang ada orang cakap juga kan, rebung ni bah, angin sikit kan, masuk angin pula nanti kalau makan. Tapi janganlah dalam tempoh ataupun kuantiti yang banyak sangat. Ada yang kata macam tajam sikit lah, macam tu lah kan. Dia ikut perut masing-masing lah kan. Macam perut anda, ada yang ke depan, ada yang biasa rata je, ada yang tak ada perut. Itu tak ada hati perut. Okey. Itu tak ada hati perut. Okey, jom bersama dengan lagu seterusnya. Tengah hari bersama dengan DJ Sugar FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: orang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import-ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam, termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
2: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Syarikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Kemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baru mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC, SC FC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC FC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencarian.

0: Ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Muda.
1: Dengan kos sara hidup kita yang semakin meningkat ni, ada yang struggle lah, yang bekerja pagi dan petang. Betul. Bukan sahaja satu jenis kerja, dua tiga kerja untuk meningkatkan kelangsungan hidup. Ada yang nak bayar duit api, duit duit anak. Jadi pagi bekerja di pejabat, malam nanti
2: buat part time
1: e-hailing ataupun burger store ke apa kan. Jadi banyak lah.
2: Betul.
1: Jadi berbeza pula dari satu kumpulan ni, segelintir kita punya individu ni, dia direzekikan dengan mempunyai kerja yang stabil, yang bagus. Alhamdulillah, lumayan dia punya pendapatan. Tetapi secara fizikal dia masih memikirkan kerja. Tak pulut bekerja juga siang dan malam. Jadi macam contohlah, kalau kata dia bercuti di Langkawi ke, duduk tepi laut dengan secara baiknya kita nampak dia sedang healing lah kan, dengan family ke. Tapi di sebaliknya depan dia ada laptop, keting berkerut untuk fikir lagi pasal kerja. Ini sangat bahayalah. Yang ni, golongan ni, dia macam kerja untuk hidup.
3: Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga. B

Balik nampaknya tugasan saya Suriani Muhammad berakhir cukup sampai sini je, tak pergi mana-mana lagi dah. Ha, tak boleh lajar-lajar lagi dah sampai 2 petang saja. Dan saya akan beri laluan untuk penyampaian seterusnya. Zohri Nova akan bersama dengan anda sehingga 6 petang nanti. Kita jumpa lagi insyaAllah ada kesempatan. Bye-bye dan Assalamualaikum.

Muslimat, pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini, ini adalah seruan kepada pendamaian, hidup dengan penuh kasih sayang. Karena muslim itu, Allah Subhanahu Muhammad, adalah mereka yang membawa kesejahteraan dan juga kedamaian. Seperti yang dibawa oleh Nabi SAW, aslim taslam, masuk Islam, kamu sejahtera, kamu damai, kamu selamat. Dan dalam Islam juga kita disunnahkan oleh Nabi SAW menyebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Iaitulah salah satu kalimat kita mendoakan kepada kaum muslimin yang lain dengan sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Kita mendoakan kepada kaum muslimin yang lain dengan sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Dan sejahtera ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang baik itu muslim yang lain selamat daripada lidahnya dan juga tangannya. Selamat ataupun sejahtera di sini adalah selamat kaum muslimin yang lain daripada lisan ataupun lidah kita mengumpat, menyakiti, menyebarkan fitnah tentang muslimin yang lain ataupun mengkafirkan muslimin yang lain. Dan selamat tangan mereka kaum muslimin daripada tangan kita menyakiti ataupun membunuh mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang muslim itu ataupun orang mukmin itu bersaudara, ini suatu yang sangat besar, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahalnya diri seorang muslimin, seorang saudara Islam itu, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala untuk berdamai, untuk menjaga hak sama kaum muslimin, untuk mendamaikan sesama kaum muslimin, Allah Subhanahu Muhammad, dan untuk mengikat hubungan sesama kaum muslimin. Kita melihat keadaan kita pada hari ini, hari demi hari, Allah Subhanahu Muhammad, hubungan kaum muslimin itu semakin keruh. Ya memang kita berada di akhir zaman. Kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, tetapi kita boleh memperbaiki keadaan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita pada petang ini kita menghayati perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ketika zaman jahiliyah, zaman kerosakan masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di zaman yang masyarakat itu saling bergaduh, menindas, bertelingkah, berperang sama mereka dan saling berbunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan Islam, dengan rahmat Allah itu Islam yang diberikan kepada engkau wahai Rasulullah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Ini Allah Subhanahu Muhammad adalah salah satu yang Nabi SAW dapat memperbaiki keadaan masyarakat dengan membawa Islam. Yang kedua, Allah firman ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi membawa rahmat, membawa kasih sayang. Dengan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad inilah Nabi SAW dapat mempersaudarakan kaum muslimin yang berbilang kaum ataupun kabilah tetapi menjadi satu, seperti yang Nabi SAW bersabda,

dalam hadisnya Allah SWT Muhammad, Nabi SAW bersabda yang maksudnya kaum muslimin itu mereka seperti satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan, dalam kasih sayang dan persaudaraannya sama dengan satu tubuh, diumpamakan sebatang tubuh dalam hadis yang sahih ini. Dan idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar, maka Allah SWT, apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalal ke seluruh tubuh, menimbulkan demam dan tidak dapat tidur pada malam hari, tidak dapat istirahat kerana salah satu anggota sakit. Inilah orang mukmin diumpamakan satu tubuh. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat menguatkan. Seperti satu bangunan, masya Allah, ada tiangnya, ada batu batanya, ada simennya. Itulah perumpamaan bagi hubungan sama kaum muslimin. Masya Allah, ini adalah Allah SWT Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi SAW menyedarkan pentingnya persaudaraan. Al-Muslim akhul Muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Nabi bersabda, orang Muslim itu adalah saudara pada Muslim yang lain. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Jadi Allah SWT, ini beberapa hadis yang kita bacakan untuk menjadi renungan kita semua. Para hadirin sekalian, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lihat berlakunya perpecahan dalam kalangan kaum muslimin. Sedangkan perpecahan ini adalah suatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan suatu yang telah dihapuskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kembali di zaman kita. Inilah zaman yang disebut zaman jahiliyah kedua, kata sebahagian ulama. Maka kita melihat satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Afshus salama bainakum," sebarkanlah salam sesama kalian. Allah SWT, ini adalah amalan, kata Rasulullah, yang boleh menghilangkan hasad dengki dan pemusuhan antara kaum muslimin. Itulah afshus salama bainakum. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dengan orang dan orang yang kamu tidak kenal. Yang pertama, Nabi suruh sebarkan salam pada semua orang, kaum muslimin lah. Hadis kedua, Nabi bersabda, sebar salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Yang penting, dia solat macam kita, dia ucapkan syahadah, cukup itu dah dikira kita kenal dia. Walaupun tidak kenal namanya, walaupun tak kenal lebih-lebih, tapi dia kaum muslimin, masya Allah, yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Tapi ada hadis yang ketiga tentang salam ini. Nabi SAW bersabda, Allah SWT Muhammad, di akhir zaman nanti, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman, manusia hanya sebarkan, orang Islam hanya sebarkan salam kepada orang yang dia kenal sahaja dan tidak sebarkan salam pada orang yang dia tidak kenal. Kita ambil sikit faedah daripada hadis ni. Kenapa berlaku di akhir zaman salam hanya kepada orang Islam yang kenal? Yang tak kenal tak diberi salam. Sedangkan zaman Rasulullah, bila jumpa saya kaum muslimin, tak kira dia datang dari mana-mana kabilahnya, kampung mana, walaupun pertama kali jumpa, yang pertama akan dimulakan dengan assalamualaikum. Satu lambang muslimin dan satu pengiktirafan, suatu pengakuan, satu perjanjian kepada muslim yang kita sebutkan salam, seolah-olah aku berjanji tidak menyakitimu kerana aku telah menyebut sejahtera ke atasmu, lidah aku sejahtera tidak menyakitimu, tanganku tidak membunuhmu, wahai orang Islam. Masya Allah,
Itu dia punya macam simbolik dia, Masya Allah. Dan Allah SWT Muhammad, kita melihat bagaimana keadaan akhir zaman. Kenapa Nabi sebut salam hanya kepada orang yang kenal, tidak pada orang yang tidak kenal? Ini merujuk ataupun isyarat kepada kerosakan yang berlaku di akhir zaman. Allah, di akhir zaman wujudnya dipanggil Allah SWT Muhammad fanatik kepada kumpulan, fanatik kepada Allah SWT Muhammad, dipanggil grup tertentu lah atau grup masing-masing. Fanatik ini yang akhirnya kadang-kadang membawa kepada perpecahan dan juga saling merendahkan di antara kaum muslimin. Sedangkan perselisihan dan perbezaan pendapat itu ada rahmatnya, itu ada kebaikannya. Tetapi hari ini perselisihan pendapat ataupun perbezaan pendapat telah menjadi suatu peperangan yang besar dalam masyarakat, Masya Allah. Kita melihat, Masya Allah, bagaimana sabdaan Nabi yang benar ini, sadaqah Rasulullah SAW, benar apa yang Rasulullah telah sebut. Jadi kita merenung sikit, Masya Allah. Hari ini salam hanya diberi kepada kumpulan masing-masing. Contoh, seorang Islam itu dia jumpa dengan kawan dia, dia jumpa dengan grup dia, dia jumpa dengan orang yang satu kumpulan, satu jemaah dengannya, satu lambang bendera dengannya, dia tidak akan menyakiti, dia tidak akan mengutuk, dia tidak akan, Allah SWT Muhammad, menyebarkan keburukan. Dia tahu, okay, ini geng kita, ini grup kita, oh ini kumpulan kita, mesti kita kena jaga. Kalau ada benda buruk pun dalam grup ini, kumpulan ini, Allah SWT Muhammad, mereka akan tutup keburukan tu, mereka akan saling memperbaiki sama mereka, Masya Allah. Kalau ada suatu isu pun, mereka akan cepat selesaikan, jangan viralkan. Ini kita kena jaga maruah kumpulan kita, Masya Allah. Tetapi bila keburukan itu keluar daripada kumpulan yang lain yang berbeza di segi ideologi, fahaman ataupun di segi pembawakan Allah SWT Muhammad, maka waktu itu mereka akan menggunakan peluang menyebarkan lagi keburukan itu, dan juga bahkan mereka akan mencari-cari bagaimana untuk menjatuhkan kumpulan yang lain. Sedangkan itu juga kaum muslimin, Masya Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, salam hanya diberi kepada orang yang mereka kenal. Ini di akhir zaman, dan bukan pada yang mereka tidak kenal. Maksudnya masing-masing hanya menjaga kumpulan masing-masing. Masing-masing Allah SWT Muhammad tidak menghormati kumpulan yang lain, Masya Allah. Tidak ada salam kepada kumpulan yang lain, Masya Allah. Tidak ada salam kepada mereka yang berbeza pendapat, Masya Allah. Mereka yang ada pendapat yang lain, tidak ada salam, Masya Allah. Jadi itulah maksudnya, assalamualaikum, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang baik itu Muslim yang lain selamat dari lidahnya. Lidah tidak menyakiti, lidah tidak mengumpat, lidah tidak memburuk-burukkan, lidah tidak menyebarkan fitnah pada orang Islam yang lain, dan tangannya tidak menyakiti, tidak membunuh, Masya Allah. Tetapi ciri Muslim yang baik pada hari ini itu semakin berkurangan, semakin hilang, kerana Allah SWT Muhammad diletakkan kumpulan ataupun diletakkan Allah SWT Muhammad, kumpulan Allah SWT Muhammad itu lebih tinggi daripada persaudaraan kaum muslimin. Sedangkan Nabi telah mengeluarkan fahaman ini dari kalangan muhajirin ahli Mekah. Nabi keluarkan fahaman bahawa kamu orang Mekah yang lahir, yang duduk bersama Nabi Muhammad, yang berhijrah ke Madinah, keluarkan daripada fikiran kamu bahawa kamu orang Mekah ada kemuliaan yang lebih hebat daripada orang Madinah. Sedangkan Mekah lebih hebat, Mekah lebih pesat, Mekah adalah ibu center kepada dunia, Masya Allah, tempat yang sangat masyhur. Tapi Nabi ajak, rendahkan diri kamu wahai ahli Mekah, wahai muhajirin, kamu adalah hamba Allah. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Nabi tak kata kamu muhajirin tau, kamu hebat, kamu tak payah peduli sangat ni orang Ansar, orang Madinah, ni orang yang kampung sedikit, Masya Allah, pendalaman sedikit, kita orang yang bandar yang pesat, Masya Allah. Tidak, Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim, haram damu wa malu wa irduh. Haram Allah SWT Muhammad menumpahkan darahnya, haram merampas hartanya,
dan haram mencemari kehormatannya. Ini yang mahalnya. Nabi bersabda, wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian hamba Allah. Maksudnya rendahkan diri, jadi hamba Allah, jangan tinggikan diri, jadi hamba Allah yang bersaudara. Kamu muhajirin, rendahkan diri kamu. Kamu ansar, rendahkan diri kamu. Kerana kita semua hamba Allah, maksudnya sama di pandangan Allah. Kita semua sama di sisi Allah. Kita adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Masya Allah. Inilah yang perlu dimasukkan kembali dalam diri kaum muslimin. Apa kumpulan pun silakan. Nak berbeza silakan berbeza. Nak berselisih silakan berselisih. Tetapi assalamualaikum, jangan tinggalkan salam. Jangan tinggalkan salam. Berselisih tapi tidak menyakiti orang yang berselisih dengan kita. Berbeza kumpulan tetapi tidak membuka aib, tidak menyakiti, tidak memfitnah, tidak memburukkan kumpulan yang lain. Itu salam, sejahterakan lidah kita. Berbeza di segi misi, di segi Allah SWT tujuan, tetapi tidak pernah merendahkan orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadi macam barat masya-Allah. Yang dulunya ada macam di Amerika, di Amerika kita melihat bagaimana mereka membunuh, merendahkan orang yang kulit mereka hitam. Orang Afrika masya-Allah ditindas masya-Allah, tapi Islam bagaimana Nabi mengangkat, tidak kira kulit, tidak kira negeri, tidak kira kabilah, semuanya bersaudara. Lambangnya adalah salam, sejahtera. Al-Muslim akhul Muslim, assalamualaikum. Jadi Allah SWT Muhammad, sedang pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT Muhammad, kita akhirkan dengan satu kisah dalam Sahih Al-Bukhari tentang seorang wanita di zaman Bani Israel yang beliau ini hiya finnar, Nabi bersabda masuk dalam api neraka. Beliau ahli ibadah, beliau semahyang tak tinggal setiap hari, qiyamul lail, puasa setiap hari, tapi masuk dalam api neraka Allah. Kerana apa? Kerana beliau ada seekor kucing yang beliau kurung dalam sangkar, tidak beri makan, tidak diberi makan. Beliau sibuk beribadah, akhirnya beliau dimasukkan ke dalam neraka Allah kerana menyakiti seekor makhluk Allah, seekor binatang, kucing. Bagaimana kalau kita menyakiti sesama kita, saudara kaum muslimin? Bagaimana kalau kita menyakiti ibu ayah kita, menyakiti para ulama kah, menyakiti kawan-kawan kah, menyakiti saudara kita kah? Bagaimana akibat yang lebih besar di sisi Allah? Kerana nilai dan besarnya diri kaum muslimin, orang-orang yang mengucapkan syahadah, masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua, dan kita dapat menyebarkan salam pada siapa sahaja. Jagalah lidah kita, jagalah tangan kita, jagalah hati kita dari su'uzan, bersangka buruk kepada kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah SWT mendamaikan masyarakat kita dengan salam, dengan kesejahteraan dan kedamaian, dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah.

0: سلم.
1: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan hari ini 6 September 2026, hari pertama permulaan sekolah dah hari ini, kan? Cuti seminggu dah. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi untuk anda semua juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Terima kasih rakan setugas tadi, Suryani Muhammad ataupun Jisoo, yang temankan anda dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fine.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: Tolong tak kuat.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: tak nak dengar kami?
1: Janganlah begitu weh.
0: Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik Relax 26. Pukul 3 petang nanti kita ada tetamu untuk anda semua dalam rancangan Potluck Lag. Jadi nak tahu apa yang menarik nak dikongsikan, teruslah kekal bersama Zora Nova, okay? Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, buat kenderaan tu baik-baik. Saya akan temankan anda dengan lagu-lagu yang best-best, tapi janji sampai pukul 6 petang sahaja. Jom dengarkan semuanya di Kedah FM.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Pod Lek-lek Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seperti yang dijanjikan tadi, untuk petang ini dalam rancangan Pod Lek-lek, okay, kita bersama dengan, kejap lagi kita bersama dengan seorang insan yang sangat hebat yang akan berkaitan berkenaan dengan Zapin Ghalib ni. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk ikuti sekarang terbitan Nonora N. Tapi apapun, kita nak berhibur terlebih dahulu. Sebelum tu, selepas tu, kita akan terus semang-semang bersama tetamu kita pada hari ini. Jadi untuk anda semua nak tengok secara lebih terperinci lagi, boleh terus saja ke Facebook kami Kedah FM sekarang.

0: Yang paling dinanti Pot Lek-Lek 2026. Kami bawakan vibe santai, borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Lek-Lek Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan seperti yang dijanjikan tadi, kita nak terus dalam segmen Relax 26. Dan hari ini kita bawakan untuk anda semua yang sangat menarik, yang pastinya kita nak kongsikan berkenaan dengan Zapin Khalid. Dan untuk petang ini saya bersama dengan Puan Nur Liza bin Abdul Aziz, ataupun lebih dikenali sebagai Iza, ataupun
2: Tijah Ica
1: pula sambung. Daripada JKKN Kedah eh? Dah lama dah berkhidmat dengan JKKN?
2: Dah lama dah. Saya berkhidmat dengan JKKN ni kalau ikutkan dari segi kontrak tu daripada tahun 2011. Tapi kalau dengan sebagai NGO tu dah lama dah, sampai sekarang lah. Kayaknya okay. Daripada sekolah lagi lah.
1: Oh, dari sekolah lagi? Memang dari sekolah pun memang belajar berkenaan dengan pertarian ni? Ya?

0: Tarian, teater.
1: Okey, memang ke arah tu lah kan. Okey, baik. Dan hari ni juga kita nak tanya lanjut lah berkenaan dengan Zapin Khalid ni. Sebab apa kita nak tahu juga, sebab Zapin banyak kan. Tapi kita hari ni kita nak bawakan Zapin Khalid. Jadi nak tahu juga sejarah dan juga asal usul Zapin Khalid tu. Iza, macam mana?
0: Sejarah Zapin Khalid ni, okay, apa yang kita tahu tentang Zapin ni, sejarah amnya berasal dari Haryamat Yaman, daripada pendatang Arab Nusantara masuk ke tanah Melayu. Tapi untuk Zapin Khalid ni, asal usulnya dia diambil dalam dialek Kedah, iaitu Khalid. Kalau dari segi biasa kita ni, ada yang orang-orang luar ni kata leka, lalai. Dia tunjukkan sifat manusia yang sering kali terpukau kalau tengok benda-benda yang indah ataupun sesuatu benda yang terjadi. Contoh macam kalau accident kat luar tu kan, kalau kita buat tu mesti kita tengok Khalid. Dari situ lah pencipta tarian ni, iaitu Wan Muhammad Nur Alam, yang dia ambil dari situ lah untuk mencipta tarian Zapin Khalid ni.
1: Macam kami di KFM tadi pun sama juga, dia Khalid dua kali. Dua kali dia masuk. Dia tak pernah masuk pun. Saya dia masuk kali. Okey, baik. Itu sejarah ya.
0: Ya, itu sejarah dia.
1: Berkenaan dengan Khalid tu lah.
0: Ya, ya.
1: Baik, baik. Okey, baik. Keistimewaan Zapin Khalid dengan perbezaan dengan Zapin-Zapin yang lain.
0: Apa okay, perbezaan? Keistimewaan Zapin Khalid ni dengan Zapin-Zapin yang lain ni, dia berbeza dari segi gerak. Macam Zapin Khalid ni, dia gerak dia seperti menunggu. Menunggu ni dia buka langkah pun tak besar, tak lincah. Dia menunjukkan kesopanan, adat orang Melayu kita kat sini. Kalau macam perempuan tu pun tak boleh buka yang besar-besar, sopan santun. Kalau yang Zapin yang kita tahu dari Johor, dia tunjuk ada Zapin Pekajang, dia lincah, lompat, menunjukkan keseronokan apa semua tu kan. Itulah perbezaan antara Zapin Khalid dengan Zapin yang lain-lain tu.
1: Okey, kalau ikut tadi, Zapin Khalid ni boleh dikatakan dikenali dekat masyarakat di negeri Kedah lah. Macam-macam tadi lah berkenaan dengan Zapin Khalid dia, sebab Zapin tu dia Khalid. Okey, baik. Elemen yang penting dalam perjumpaan Zapin Khalid ni, termasuk dari segi muzik dan juga pergerakan, boleh tak spesifik sikit? Mungkin ada Zapin-Zapin lain menggunakan muzik yang ni, ada Zapin-Zapin yang lain menggunakan muzik ini, tapi Zapin Khalid menggunakan muzik yang ini. Jadi muzik apa digunakan dan pergerakan dia macam mana?
0: Okey, kalau untuk Zapin Khalid ni, dia menggunakan alat muzik rebana. Dia tak ada gong. Dia lebih mirip kepada macam lagu hadrah.
1: Okey.
0: Dia kalau dari segi bilangan untuk Zapin Khalid ni, saya punya adik guru Wan Alam, dia akan ajak 2 3 4 6 7 8. Dia tak ada 1, dia tak ada 5.
1: Sebab
0: dia macam, kalau dari segi untuk pemahaman kami sebagai penari ni, satu tu macam kami lepaskan dulu, masuk dua. Macam tu lah. Kalau ikut dia punya falsafah dia tu, satu tu ialah Allah lah. Betul, lima ni dia untuk lepaskan untuk pergerakan yang kasar.
1: Okey, baik. Okey, kita nak lari sikit berkenaan dengan penari-penari Zapin ni. Kan selalunya memang kita memerlukan satu pergerakan, macam tadi pergerakan dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mengekalkan pergerakan tu? Adakah dari segi berat badan pun kena jaga-jaga ataupun tak kisah?
0: Sebenarnya untuk Zapin Khalid ni, tak kisah pun kalau berat badan melebihi ke ataupun tidak ke kan. Dia sebenarnya menunjukkan dia nak kekuatan kaki tu. Sebab Zapin Khalid ni dia banyakkan gerak menunggu. Lepas tu terlampau
1: gerak menunggu macam mana?
0: Gerak menunggu tu dia buka, tunggu, baru masuk. Dia macam 2, 3, 4 baru dia ni. Dia slow je. Kata perlahan dia bergerakkan dia tu.
1: Okey. Itu dia panggil, pergerakan apa tadi?
0: Kalau dari segi bahasa kami tu, kami kena bend lah, merendah, merendahkan diri tu.
1: Kena ni.
0: Kena merendah.
1: Okay.
0: Dia banyak main lutut lah. sebab tu, tapi kalau ikutkan dalam, kalau nak menari untuk Zapin Khalid tu, memang perlulah macam dari segi badan tu memang ni lah. Tapi sebenarnya tak kisah pun Zapin Khalid ni untuk usia.
1: Boleh je.
0: Boleh je, orang tua ke budak-budak semua boleh belajar.
1: Macam
0: semua
1: boleh menari. Macam dekat JKKN kan?
0: Bagaimana
1: dari segi penjagaan berat badan tu, adakah memang akan ada dalam seminggu tu? Okey, semua kita akan pergi jogging ya hari ni.
0: Itu wajib. Itu wajib kalau lah untuk BMI sebagai seorang ahli budaya dan sebagai penari tu, memang wajib lah kena jaga dari segi berat badan tu, memang kena.
1: Kalau tak boleh.
0: Kalau tak kena, dapat surat lah. daripada pengurus.
1: Dapat surat eh.
0: Ya.
1: Kalau perempuan minimum maksimum berat badan yang naik berapa?
0: Kalau perempuan selalunya habis meter ni kalau dalam 58 macam tu lah. Kalau 60 tu dia dah berat dah. Tapi tengok ketinggian jugalah.
1: Okay,
0: kalau dia macam saya ni yang rendang-rendang ni lah. Takat 55, 54 macam tu okey lah.
1: Okay.
0: Sebab dia kalau untuk tapir ralik ni dia memang menggunakan kekuatan kaki lah. Dia banyak merendah. Sebab tak ada orang-orang dulu kan banyak merendah kan. Orang Melayu kita.
1: Kalau macam tu makan-makan yang best-best tak boleh makan lah.
0: Makan juga. Tapi oh, makan depend juga. Pada diri sendiri lah. Dah tahu dah tu pandai-pandai lah kena jaga.
1: Kayaknya makan-makan viral yang baru tip okey baru ni tak makan lah.
0: Makan. Tak makan. Dia sama okay. Sama banyak makan sama banyak kena ni lah.
1: Kena balik. Okey baik. Kita nak tanya banyak lagi tau berkenaan dengan Zapin. Bagaimana persiapannya. Jadi banyak lagi kita nak kongsikan. Kita nak kupas berkenaan dengan Zapin Radik dan juga macam mana kita nak jaga penjagaan. Sampai tu juga bila kita penari ni semestinya kesihatan kena jaga baik lah.
0: Yeah.
1: Tak sihat macam mana nak menari kan. Jadi sekejap lagi pun kita akan tanya lah berkenaan dengan lebih lanjut lagi bersama dengan Iza ataupun Tijah.
0: Tijah
1: Ica.
0: Tijah
1: eh.
0: Kalau di DJ KKN tu Tijah lah.
1: Tijah eh. Okey, kita bersama dengan Tijah selepas ni. Jom kita nak bersama dengan Zapin Pusaka Nora Niza Idris. Kedah faham.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Luangkan dengan kami di Potluck ke-2026.

0: Alahai, Norlela.
1: Terima kasih semua untuk sekali lagi bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM dalam Relax 26. Okey, kita nak sambung semula bersama dengan Izzah ataupun Tijah, okey, yang mana penari untuk Zapin Ralik ni juga nak kongsikan. Tadi dah kongsi dah apa sejarah dan sebagainya. Tadi kalau kita tengok tadi Tijah, saya nak sebut Tijah dengan Izzah tadi lah. Banyak sangat nama ni.
2: Okey,
1: maksudnya falsafah dari segi setiap pergerakan tarian tu ada tak dia punya tu?
2: Ada.
1: Apa dia?
2: Adi Guru Wanu Alam, dia ambil falsafah dalam gerakan Zapin ni adalah sifat tawaduk tu, mengendah diri, apa yang dalam kehidupan kita lah. Dia ambil kesantunan, batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Gerakan lelaki tegak, betul. Kalau tengok, pernah tengok Zapin Ali tu, dia bergerakkan lelaki tu ngagah dikepung perempuan, ibarat macam seorang lelaki tu melindungi wanita dan tanggungjawab untuk melindungi wanita lah. Dan dalam tarian Zapin Ralik ni pun dia tak boleh buka langkah yang terlampau besar-besar. Dia kesenilah untuk yang ikut daripada apa? Bahu lelaki tu lah, penari lelaki tu lah, perempuan nak kena kesantunan, sopan santun tu lah sebagai penarian. Apa yang itulah yang diceritakan depan kat saya daripada Adi Guru Anwar Alam lah. Dia apa-apa dia buat tarian, dia akan ambil dalam kehidupan.
1: Okey, orangnya bukannya memang buat gerak je kan?
2: Tak. Dia banyak tarian yang dia buat, semua dia ambil dalam kehidupan manusia lah. Orang dulu dia suka tengok dia. Itu dia cipta lah tarian ni, dia cipta tarian tu.
1: Okey, baik. Kalau untuk yang dalam Zapin Ralik ni, siapa yang akan terlibat biasanya untuk memelihara dan juga mengembangkan Zapin Ralik ni?
2: Kalau untuk Zapin Ralik ni, yang terlibat tu, kalau daripada set kami, JKKN lah, Jabatan Kebudayaan, dia ada bahagian dia untuk pengembangan seni budaya. Lepas tu IPT-IPT yang ada macam Aswara, itu UITM apa tu. Kalau yang ambil bahagian tu lah, mereka akan kembangkan tarian tu daripada student-student. Nah, daripada situ lah.
1: Golongan muda terhadap seni tarian tradisional ni amat menggalakkan ataupun tak? Tapi kalau saya tengok, dia memang ramai.
2: Amat menggalakkan.
1: Kalau tengok sekolah-sekolah tu, banyak antara tarian yang telah dianjurkan. Dia pun dah ada kelab masing-masing dan sebagainya kan?
2: Amat menggalakkan lah untuk golongan muda ni. Sebab budak-budak sekarang tengok dia pun excited untuk belajar tarian-tarian tradisional ni. Walaupun ada yang tarian-tarian yang telah dikreasikan, ada yang tarian yang telah dijerit-jeritkan, macam tu lah.
1: Cabaran utama memastikan Zapin Ralik ni terus kekal relevan pada zaman moden. Sebab kita tengok sekarang ni macam-macam tarian ada. Kalau kita tengok kat TikTok tu kan, bawa macam-macam tarian. Tapi kalau kata untuk Zapin, khususnya Zapin Ralik ni, untuk memastikan cabaran utama dia supaya kekal relevan.
2: Bagi saya cabaran untuk mengekalkan Zapin Ralik ni amatlah, orang kata apa, sengit sikit lah. Sebab sekarang ni budak-budak kita kan, sekarang ni dengan Gen Z, Gen Z ni banyak ke modern. Apa-apa sikit modern, apa-apa. Sebab traditional ni dah macam bagi golongan Gen Z ni macam kurang tak. Kalau pun menari pun dia akan dikontemkan dan didekresikan ke traditional yang asal tu dah kurang. Bagi saya amat sengit sikit lah. Tapi untuk mengekalkan tu, kita punya contoh, kalau kata ada jurulatih ataupun koreografer, kena terapkan kepada budak-budak remaja ni, tradisional tu jangan hilang. Walaupun nak buat lain tu, struktur tradisional tu jangan hilang.
1: Tapi saya tengok JKM banyak program kan. Baru-baru ni program dekat Menara kan.
2: Ni program kat Menara tu, Colors of Malaysia, KPI kami lah, sebagai bulan kesenian jabatan. Lepas tu yang dekat Temasya Orang Kedah, banyak lah. Cuma kami yang masa dekat KOM tu, kami tak bawa lah tarian Kedah semua. Kami bawa tarian pelbagai kaum untuk nak tunjuk di situ lah. Itulah KPI kami lah.
1: Okey, sepanjang Tijah bergelar sebagai penari, ni kita nak lari sikit ni. bermula dulu tarian Sekolah Rendah.
2: Saya dulu ada sekolah rendah, saya terlibat dengan teater dulu. Itu dengan Kumpulan Bahasawan dengan Arwah Pak Murad. Lepas tu saya involve dengan teater moden bersama dengan arwah Abah Bahari.
1: Okey.
2: Lepas tu baru saya involve dengan tarian. Tapi tapi saya dalam tarian tu saya memang dah diterapkan masa tadika lagi. Saya memang minat menari pun.
1: Okey.
2: Tu saya kalau ikutkan, kalau nak bandingkan saya sekarang dengan dulu memang beza banyak lah. Sebab saya dulu dengan kasarnya, dengan kerahnya, yang mana kenal-kenal lah kan. Itu amat lama jugalah dengan tarian ni.
1: Okay, ada tak okay, dalam sepanjang tempoh yang lama berkecimpung dalam tarian, ada tak yang mana yang paling susah, tarian yang paling susah nak belajar tapi berpuas hati?
2: Kalau saya, kalau susah tu asli lah.
1: Okay.
2: Kalau macam tarian moden, tarian kontem. Kontem kalau mix dengan belly yang saya susah sikit sebab nak bawa badan, nak kaki nak kena slide. Yang tu semua perlukan teknik dan basic. Yang tu lah susah lah bagi saya. Kalau macam asli, tarian asli tu bagi orang mudah. Sebenarnya susah sebab kita nak kontrol dia, kena lembut dia, kena ayu. Tak boleh kasar-kasar kalau asli
1: tarian
2: ni.
1: Tarian asli dengan tarian ghalib lain?
2: Lain.
1: Dari segi?
2: Dari segi muzik, dari segi gerak.
1: Okey.
2: Asli contoh, kalau pernah dengar lagu Sirih Pinang.
1: Okey.
2: Dia memang slow, dia lagu dia, anggota apa? Tarian dia mengalir. Kalau Zapin dia ada kiraan dia. Dia ada 2-3 ni, kita stop, kita boleh masuk sini, kita boleh buka, kita tak perlu nak kontrol 24 jam merendah. Lepas tu nak buka tangan ni tu, bukannya boleh 1-2-3 dia 1-2 memang perlahan.
1: Kalau asli?
2: Ya.
1: Oh.
2: Dengan memek muka, dengan senyum dia, dia bukan boleh main kecil ni saat memang ni yang orang kata kasang lah. Kasang. Kalau asli dia memang kena kata menghayati lagu tu betul-betul.
1: Okey. Saya tengok pun macam nak pisau rasa tu. Kita bakar je lah. Okey, baik. Kita sambung. Selepas ini kita sambung lagi. Sebab banyak nak kongsikan lagi lah. Kita nak minta Tijah kongsikan lagi banyak lagi. Selepas ini, apa pun kita berat seketika, kita nak bersama dengan Zapin Pak Ngah balik. Terus kekal bersama kami. Selepas ini dalam Polelet.

Jam yang paling dinanti. Pot Lek-Lek 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pot Lek-Lek. Kedah

0: Terima kasih semua terus sekali bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM dan juga yang dengarkan di RTN Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita nak sambung lagi. Nak bersama dengan Tijah. Okay, ada cerita dia. Ada dua orang ke tak? Seorang je. Tijah ni kata pun Ijah. Ataupun Nur Liza. Oh, tengok tu. Nama banyak ni.
1: Ya, banyak. Panggilan banyak.
0: Okay, baik. Okay, kita nak terus juga dengan dalam tarian ni. Kita tahu tarian banyak kan? Tadi kita sembang dari off-air tadi pun ada empat tarian kan? Antaranya tadi?
1: Antara tadi tu asli, sapin, inang dengan joget. Untuk siapa-siapa yang nak belajar yang tak ada basic, inilah basic yang kami akan ajak kalau di JKKN. Macam itulah.
0: Okey, macam tadi kita off-air tadi kita tanya juga berkenaan dengan kalau contohnya orang tu memang dah kaku. Contoh saya sendiri lah. Dah memang kaku, tak kerti langsung menari ni. Berapa lama ambil masa untuk nak belajar menari tu? Kalau kata ikut dari segi okey, dia ni boleh dalam masa 2 bulan. Tapi kalau kata tak boleh juga, sebab apa?
1: Ya, sebenarnya boleh. Dia macam kita daripada kecil lah, kita nak berjalan pun ambil masa juga kan. Macam tu jugalah dari segi nak belajar tarian pun. Dia kena tahu tempo. Lepas tu lagu apa yang dia menari tu, dia kena tahu. Kalau kata joget, okay. Kita akan ajak lah joget. Dia ada ni tempo dia kat sini. Dia kena ikut gong kanan. Apa-apa kaki kanan, gong. Satu, dua, dia akan tu. Macam inang, kalau nak senang belajar ni, tarik inang lah. Sebab inang ni dia memang seharian kita punya apa kata apa? Pergerakan. Jalan je. Jalan, okay, jalan. Jalan melenggang. Tu inang. Tapi dia adalah kesopanan dia tu adalah. Hayun dia tu tak boleh lah sampai macam orang kata apa.
0: Betul-betul ambil orang budak hang eh.
1: Dia kena ada topik dia lah.
0: Menari pun dah inang je lah. Dia kata senang dah jalan je kan.
1: Bagi saya kalau untuk nak ajak orang inang senang lah.
0: Okay. Yang lagi dua lagi?
1: Joget dengan zapin betul asli. Asli, bagi saya asli susah untuk nak ajak seseorang tu. Sebab lagu asli ni dia kena, dia ada kata apa macam tempo-tempo lagu yang nak kena hadam tu. Dia kalau kita buat situ kena ada, kalau kata kita pulas tangan tu dia ada kiraan dia. Bagi saya susah untuk nak ajak orang asli.
0: Okey, baik. Itu antara tarian banyak juga eh. Tapi kot pandang sekalipun kalau seorang tu dah nama penari, dia kena tahu semua.
1: Ya. Dia kena tahu semua.
0: Eh.
1: Dia kena tahu tarian orang kata apa satu Malaysia lah.
0: Ha, senang.
1: Dia kena tahu moden, dia kena tahu Cina, India, Siam, semua dia kena tahu. Sebab tu dia kena belajar lah. Bila kan macam contoh macam kumpulan kesenian ni, kalau ada bengkel-bengkel apa-apa, kami akan masuk. Kami akan belajar. Memang kata susah kalau untuk nak dapat ilmu daripada seseorang adik guru lah. Tapi tu untungnya artis kesenian ni, artis kumpulan kesenian ni, sebab bila kata apa jabatan ambil orang ni main mengajak, so kita masuk.
0: Betul juga. Okey, baik. Usaha yang sedang dilakukan untuk memperkenalkan zapin ralik kepada generasi muda. Mungkin ada tarian-tarian ditunjukkan di TikTok atau sebagainya. Jadi apa usaha untuk nak perkenalkan zapin ralik ni?
1: Usaha yang macam kami sebagai JKKN yang kami buat. Contoh kalau ada program, contoh macam tadi kalau orang Malaysia, kami akan dedahkan tarian-tarian Kedah. Okey, zapin ralik salah satulah. Kami akan tunjukkan kepada penonton-penonton yang datang melihat tu. Lepas tu kalau yang kadang-kadang budak-budak IPT mai ke JKKN untuk belajar tarian sekian-sekian, tarian zapin ralik, kami ajak lah. Sebelum tu, sebelum kami nak ajak tu, kami akan refer dulu dengan adik guru Wan Alam lah. Okey, kalau kata dia ada masa, dia akan turun. Kalau dia tak boleh ni, tu kami akan ajak orang tu apa yang kami tahu.
0: Okey, baik. Kita ni start kejap ya, masa nak berlalu lah. Tapi pun banyak lagi saya nak tanya dengan Tijah ni. Apa yang demai kepala eh. Okey Tijah nak tanya juga dari segi kesihatan, penjagaan. Kalau dah segi-segi penari tu, dah confirm tadi berkenaan dengan bentuk badan kena jaga. Lelaki sama juga ke?
1: Sama. Semua sebagai penari, semua sama. Tak kira lelaki ke, perempuan ke, masih sekolah rendah ke, sekolah menengah, semua sama kena jaga.
0: Sebelum, tapi kami kesian lah, kami lelaki.
1: sebelum nak buat macam latihan ke apa, so kita akan buat regangan dululah apalah, supaya tak injet. Kalau kata contoh penari tu macam semalam tu dia kena tarian ni, dia sakit otot-otot tu, so kita hari ni kita release sikit, esok kita buat lagi teruk macam tu lah.
0: Macam lelaki berat badan maksimum?
1: Berat badan kalau maksimum lelaki macam saya kata tadi ikut ketinggian jugalah, okay. Selalunya standard? Dalam standard 65-64 macam tu lah.
0: Oh ya, jadi kuih tu ya. 65 eh. Oi, okay. Okey, dari segi penjagaan kesihatan pula, adakah memang akan ada satu apa, mungkin dalam cuti sekolah, cuti mungkin dalam seminggu tu dua hari memang cuti lah kan? Mm-hmm. Kan memang tak cuti langsung?
1: Tengok kalau ada program memang tak cuti lah. Oh, kalau seminggu lah kami kerja.
0: Memang selalu macam tu ke tu pun ada cuti?
1: Kadang ada cuti, tak ada lah, tak kejam.
0: Pokok lah
1: kan. Bos kami tak kejam. Dia bagi kat cuti.
0: Takut lah tu. Tapi betul, JKM memang sangat bagus. Sebab kalau kata anda tengok sendiri masa kita buat dekat Ipoh tu kan?
1: Ya.
0: Hak yang itu kita buat, apa lah tiba-tiba macam main lupa kat sini. Seni warisan kot kita buat hari tu kan?
1: Ya.
0: Kan turut juga turut bersama Eja ketika itu. Juga berlakon ketika itu. Apa nama yang berlakon utama tu? Saya lupa lah nama.
1: Masa program tu?
0: Berlakon. Eja ni jadi jadi wife Iqbal tak salah saya?
1: Ya.
0: Kan?
1: Iqbal lepas tu...
0: Bam-bam dengan yang si Mawar tu. Siapa yang punya gaming Mawar
1: lah. Itulah Pak ni apa, budak apa ni jugalah. Dah rasa sekali Nasriah dengan Misha.
0: Itu semua memang JKKN yang JKM-nya ke ataupun ada juga orang lok ke ataupun memang
1: yang macam kami ya, daripada JKKN lah. Lepas tu ada yang daripada grup NGO.
0: Okey.
1: Yang macam nyanyi, yang berlakon, yang tu lah, daripada NGO lain tu.
0: Okey, baik. Okey, harapan Ijah untuk masa depan Zapin dan Khalid sebagai salah satu seni warisan budaya Kedah.
1: Harapan saya untuk Zapin Khalid ni, cuma saya nak bagi tahu untuk yang di luar sana, kalau boleh untuk Zapin Khalid ni, baiklah kita refer pada yang sepatutnya.
0: Okay.
1: Kalau kata nak ubah suai ke ataupun suit tu, untuk Zapin Khalid tu jangan hilangkan. Tradisional tu biarlah kekalkan. Sekarang ni tengok banyak tarian-tarian yang exaggerate lah, untuk dia banyak crazy. Sebab budak-budak sekarang Gen Z kan terlampau aku nak ni bah. Padahal yang tradisional tu kadang-kadang dah lama-lama hilang. Kadang-kadang orang rindu nak tengok yang tu. Yang tu lah.
0: Betul. Okay, baik. Sebagai yang terakhir, mungkin ada perkembangan terkini JKKN untuk persembahan ataupun ada show ke apa ke lepas ni?
1: Ya, ada.
0: Sebab mungkin juga ramai yang nak tahu dekat sini kan, mereka kata antara yang dihantarkan di Facebook ni, Khalid tengok Zapin. Bukan Zapin Khalid, bukannya Zapin Khalid, dia kata Khalid tengok Zapin.
1: Ya.
0: Okay, baik. Okay, perkembangan terkini untuk program-program atau show yang terdekat. Okay. Mungkin juga rakyat negeri Kedah boleh join bersama ke macam mana?
1: Saya nak jemput pada orang luar di sana untuk datang tengoklah borak seni budaya Gurindam di IPG di Jitra pada 8 September 2026. Lepas tu ada program kejuaraan senam seni 2.0 peringkat sekolah-sekolah, dan kami menjemput untuk datang meramaikan pada yang nak masuk pertandingan pun boleh, nanti boleh tengok di kami punya Facebook JKKN, TikTok JKKN ataupun IG JKKN Negeri Kedah lah. Lepas tu kami ada Pesta Pantun Negeri Kedah 2026 pada 16 Oktober hingga 17. Kami menggalakkan lah untuk orang di luar sana datanglah ramai-ramai untuk memberi orang kata apa, supporter untuk program tersebut lah.
0: Okey, baik, itu antara program-program yang akan datang. Jadi kami di Kedah FM sentiasa akan terus menyokong JKKN untuk melakukan apa-apa yang terbaik untuk rakyat dan juga seluruhlah yang terus mendengar juga menonton. Jadi kepada anda semua, itu dapat kongsikan untuk anda. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Tija. Bukan seorang je, dalam ni ada dua orang lagi. Boleh perkenalkan tak? Sudah nak hujung perkenalkan.
1: Boleh.
0: Bila pada ada
1: berkata. Boleh. Okey, yang ni pegawai saya.
0: Ui, pegawai.
1: Ini pegawai saya, Hazani. Saya panggil Hazani lah. Yang ni AB Arti Budaya Muhammad Saleh, atau dikenali Abot. Itulah.
0: Yang Abot dia bahagian apa?
1: Dia bahagian
2: bagian tari.
1: Ya, bagian tari juga. Dia tari bagian tari juga, juga sebenarnya.
0: Tapi saya ingat tadi menyanyi sedap.
1: Ha, dia boleh dia boleh menyanyi, dia boleh jadi pengacara pun boleh. Ha. Dia pun boleh nyanyi juga.
0: Oh ya. Ha,
1: dia kalau ikutkan dia punya kos teater juga, dia boleh berlakon. Oh. Baru ni kat Ambang, Ambang Merdeka dia berlakon.
0: Oh.
1: Apa musuh bisik tu.
0: Okey. Itu orang kita semua dia kena ada kreativiti dan juga kena kena ada seni. Nama pun kesenian.
1: Ya.
0: Jabatan Kesenian dan Kebudayaan. Sebab saya pun pernah dulu dapat tapi saya takut nak pergi.
1: Sebenarnya seronok kalau kerja dalam JKKN ni. Sebab dia boleh menambahkan ilmu lah. Kadang-kadang kita boleh santai-santai. Macam kalau kata kita dah minat teater, tapi teater boleh berlakon. Macam tu lah.
0: Tapi saya tengok antara ketiga-tiga yang datang ni semua berbakat lah.
1: Ya.
0: Kalau saya pergi, saya kata kayu dah sampai sekarang. Okey, apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada JKN juga. Terima kasih kepada bahagian pengurusan JKN juga yang berikan kongsian untuk sangat menarik juga. Terima kasih sekali lagi kepada Nur Liza binti Abdul Aziz ataupun lebih dikenal sebagai Iza ataupun Dijah. Okey. Atas perkongsian hari ini untuk Zapin Khalid. Dan juga terima kasih kepada penerbit Nora N yang telah kongsikan untuk penerbitan pada hari ini, insyaAllah. Jadi apa-apa kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow JKKN di Facebook, jangan TikTok, Trade lagi, Instagram lagi, apa lagi, Friendster. Tak ada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi teruskan bersama Zorian Nafas. Selepas ini ada lagi lagu-lagu menarik menanti anda semuanya di Kedah FM.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: saya. Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan Cik Izzah sibuk.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

Besua kembali. Langkawi bakal memiliki satu lagi tarikan pelancongan marin apabila Resort World Langkawi dan 115 Marina bekerjasama membangunkan 115 Marina Langkawi, destinasi marina baru yang dijangka memperkukuh kedudukan pulau itu sebagai hub pelancongan marin dan pelayaran kapal layar utama di Asia Tenggara. Kerjasama strategik antara Resort World Langkawi milik dan kendalian Genting Malaysia Berhad, Genting Malaysia dan 115 Marina, anak syarikat SUTL Enterprise Limited, SUTL, itu diumumkan pada 4 September 2026. Presiden Genting Malaysia Lee Tiam Kit berkata kerjasama itu mencerminkan komitmen Resort World Langkawi untuk mencipta pengalaman unik yang mengetengahkan keindahan dan keistimewaan di Langkawi. Penganjuran sebarang acara sukan ketika keadaan jerebu perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan kerajaan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa memantau keadaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat dan laporan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES serta agensi berkaitan. Beliau berkata atlet yang menjalani latihan di luar perlu mematuhi garis panduan ditetapkan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini terutama ketika bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Liga A Semi Pro 2026-2027, Kedah FA mengimpikan tiga mata pertama apabila turun beraksi menentang Negeri Sembilan FC 2 di Stadium Tampin Negeri Sembilan petang ini. Kedah FA yang hanya sekadar seri satu sama menentang Immigration FC 2 pada perlawanan pertama Liga di laman sendiri minggu lalu mahu bangkit untuk meraih kemenangan di tempat lawan sekaligus memperbaiki kedudukan Liga. Ketika ini Kedah FA berada di kedudukan ke-8 Liga dengan mengumpul satu mata. Kuartet 4x100 meter wanita negara mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih pingat emas pada Oman Athlete Grand Prix 2026 yang berlangsung di Muscat, Oman. Kuartet yang dibarisi Azrin Nabila, Izzatul Musfirah, Nurul Wadatul Huwaida dan Nur Aisyah Rofina itu mencatat masa 46.7 saat untuk muncul juara dalam saingan World Athlete Continental Tour Bronze Label. Kuwait terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas mencatat 49.81 saat, manakala Sarjah meraih gangsa dengan catatan 51.19 saat. Kejayaan itu sekaligus menyaksikan kuartet wanita negara mengibarkan jalur gemilang di pentas antarabangsa selain menjadi suntikan semangat buat skuad olahraga Malaysia meneruskan saingan di peringkat global. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Novai. Relax 2.6. Oh,
5: relax 2.6. Tak relax.
4: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan sekarang ini pada pukul 5 petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk utama 5 petang. Dan selepas itu terus kekal bersama Zorina Batau. Sebab apa petang ni hujung-hujungnya nanti untuk di jam terakhir, kita ada lagu yang best-best juga untuk anda semua. Jadi jom jangan ke mana-mana, jom dengarkan lagu-lagu dan juga info terkini semuanya di Kedah Afang.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ini telah memperuntukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kg. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kg untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Selamat petang, terima kasih kepada anda yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang best-best. Okay, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, bawa kenderaan tu baik-baik. Okay, mungkin juga ada yang ambil anak sekolah hari ini, hari pertama sekolah selepas cuti seminggu. Ha, kan, jadi ada yang tak datang sekolah tu, cuti sama lagi. Jangan pergi sekolah, okay? Jadi insyaAllah semoga semuanya berjalan lancar. Saya pasti juga mungkin nak balik ke rumah hari ini, memikirkan apa nak dimasak malam ni, kan? Ayam masak merah ke, ayam masak kicap ke, telur sambal ke, ish, macam-macam tengah fikir tu. Jadi semoga untuk hari ni dapat masak dengan yang sebaiknya, insyaAllah. Okay, dan pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Biz On Air kita pada petang ini. Nak ke mana? Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: penyakit. Diam, tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izza berdasarkan pikir saya sibuk.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorinova. Relax 26. Yes, Zah. Terima kasih kepada anda semua yang belum lagi download RTM. Klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Ni saya nak kongsikan untuk anda debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 semakin menghampiri. Yang mana jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan pada 12 September 2026. 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 dan juga secara langsung di TV 2 dan juga RTM Click. Jadi sama-samalah kita berikan semangat untuk Reza, adik Reza yang mewakili negeri Kedah. Kedah FM. Okey, terus kekal bersama Zodora. Sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk anda info-info sehingga ke penghujungnya nanti. Jaga diri baik-baik. Okey, hati-hati memandu. Terus dengarkan Kedah FM.

0: Nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum. Kalau sebut kraft tangan, mesti kita bayangkan hasil dibuat dengan tangan. Tapi kali ini lain sikit. Ada kreativiti, ada teknologi dan ada mesin laser cut yang menghasilkan pelbagai produk menarik. Nak tahu macam mana prosesnya dan macam mana boleh jadi sumber pendapatan? Jom kita sembang dengan seorang pengusaha laser cut hari ini.
0: Biz On Air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafizan. Saya berasal daripada Alostar Kedah dan saya adalah pemilik kepada syarikat The Woodcraft Garage, iaitu syarikat kita membekalkan dan menyediakan corporate gift, cenderahati, produk kraft tangan dan sebagainya. Kita beroperasi di alamat 44A Jalan Sultan Muhammad Jiwa, Pekan Melayu, Alostar. Kalau nak mudah cari, kedai kita bersebelahan dengan Art Nature Cafe, iaitu di belakang IPD Trafik Alostar. Kita beroperasi bermula daripada pukul jam 9 pagi dan tutup pada 6 petang. Dan kedai tutup pada hari Jumaat. Setiap hari Jumaat tutup. Hari lain buka. Kita dekat sini dah hampir 9 tahun lebih lah. Kita bermula pada 2017. Pada bulan 4, 2017. Dan Alhamdulillah masih relevan sehingga sekarang 2026 dan insyaAllah moga berkekalan lah. Dan ini merupakan perniagaan saya yang kedua. Perniagaan saya yang pertama iaitu kita pernah mengusahakan perusahaan perabot lebih kurang dalam 2-3 tahun macam tu. Dan sehinggalah pada 2016 kita jumpa teknologi laser cut ni, dan saya ambil pengalaman selama setahun pada 2016 itu untuk kita belajar macam mana laser cut ni beroperasi, macam mana kita nak hasilkan produk dan sebagainya. Jadi pada 2017 baru kita buka company The Woodcraft Garage dan kita usahakan sendiri. Alhamdulillah. Okay. Sebelum ni saya tak berminat, taklah berminat sangat dengan produk kraft tangan ni sebab kita bukan orang dalam bidang kraft tangan. Tapi bila kita start dengan perabot tu dan bila kita jumpa teknologi laser cut tu, sedikit sebanyak dia menarik minat kita. Dan kita boleh nampak, rupanya dengan laser cut ni macam-macam lagi produk boleh buat. Tak semestinya kraft tangan sahaja. Macam-macam. Ada idea, insyaAllah apa-apa boleh. Jadi dengan satu mesin tu, kita boleh buat macam-macam. Itu yang menarik minat saya sebenarnya.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Yenza, terima kasih kepada anda semua dan sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan bersama dengan penyampai seterusnya. Akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Okey, kita jumpa lagi pada hari Jumaat dan juga Sabtu bersama dengan saya Zoran Nova. Lama kan? Hai. Apapun kita jumpa nanti pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Saya akan berkonti setiap hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Jadi untuk anda semua, jaga diri baik-baik. Okey? Dan saya doakan kepada anda semua kalau yang kurang sihat tu dapatkan rawatan yang selanjutnya dengan doktor ataupun pakar rawatan yang baik, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Kedah FM.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DJ Is. Bersama anda hingga kita berhati malam nanti. Terima kasih rakan sugas bersama anda di dalam Relax Zone 6 hashtag layan DJ Zul Renova. Okey, dan untuk apa semua, untuk di siang ini 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 6 September 2026 hari Ahad. Okey, dan untuk semua kita akan bersama debat tengah malam, pastinya banyak info-info menarik terkini ada kongsi bersama hampa. Alright, dan pasti untuk malam ni dalam Music Express kita ada lagu-lagu stanza 90-an. Okey, dan lepas tu kita ada segmen karaoke, karaoke. Okey, ya, sebelum ni dikelilingkan oleh DJ Mizi, DJ Pidot, dan malam ni saya pula. Dan insyaAllah sekejap saya akan bagi tahu lagu apa yang kami akan pertaruhkan untuk malam ni untuk hampa menyanyi live di udara dalam karaoke di Kedai FM. Alright, dan juga untuk hari ni cuaca dah 2 hari ni panas terlalu elok. Kalau kita ikut di map Malaysia, ramai cuaca katanya hujan di Kedah ni tu. Kita hanya mancat Tuhan yang menentukan. Tak apa, yang penting waktu tu panas terik macam ni, banyakkan minum air putih lah. Dia dah elakkan pada kita hydrate, okay, hydrasi gitu. Alright, dan terima kasih juga rakan bilik kawalan siaran bersama saya, teman saya untuk hari ini sampai 2-3 malam. Kita bersama dengan Syafanetti dan juga Suhaimi, dan bersadapan bersama dengan rakan bantu keselamatan Nuruddin dan juga RD. Dan untuk semua, jangan lupa untuk setiap bersama kami, jangan lupa hantar mai sambil itu ucapan kiriman apa sahaja di ruangan WhatsApp Kedai FM 0158 dan juga saat ini 15 kita ikuti Keluar Dasar Kenah Ulangan. Dia disiarkan pada setiap hari pukul 2 petang. Dan petang ni bertajuk iaitu Islam Itu Kedamaian, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Mokti bin Ahmad, yang disiarkan oleh DJ Izzah ataupun Syariza Zainuddin. Kedai FM Santan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله سلام pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita tadabbur satu ayat daripada surah Al-Hujurat, iaitu ayat yang ke-10. Mudah-mudahan petang kita mendapat rahmat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan juga dijadikan kita kunci kebaikan kepada seluruh masyarakat, dan kita menjadi kunci penutup segala pintu keburukan kepada semua Allah SWT Muhammad masyarakat yang kita kasihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-10 dalam surah Al-Hujurat, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. الله سبحانه وتعالى berfirman, الله سبحانه Muhammad, hanya sahaja mereka yang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Muslimin dan muslimat pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini, ini adalah seruan kepada pendamaian, hidup dengan penuh kasih sayang. Karena muslim itu, Allah Subhanahu Muhammad, adalah mereka yang membawa kesejahteraan dan juga kedamaian, seperti yang dibawa oleh Nabi SAW, aslim taslam, masuk Islam, kamu sejahtera, kamu damai, kamu selamat. Dan dalam Islam juga kita disunnahkan oleh Nabi SAW menyebarkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iaitulah salah satu kalimat kita mendoakan kepada kaum muslimin yang lain dengan sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Kita mendoakan kepada kaum muslimin yang lain dengan sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Dan sejahtera ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang baik itu muslim yang lain selamat daripada lidahnya dan juga tangannya. Selamat ataupun sejahtera di sini adalah selamat kaum muslimin yang lain daripada lisan ataupun lidah kita mengumpat, menyakiti, menyebarkan fitnah tentang muslimin yang lain ataupun mengkafirkan muslimin yang lain. Dan selamat tangan mereka kaum muslimin daripada tangan kita menyakiti ataupun membunuh mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang muslim itu ataupun orang mukmin itu bersaudara, ini suatu yang sangat besar, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahalnya diri seorang muslimin, seorang saudara Islam itu, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
berdamai, untuk menjaga hak sesama kaum muslimin, untuk mendamaikan sesama kaum muslimin, Allah SWT Muhammad, dan untuk mengikat hubungan sesama kaum muslimin. Kita melihat keadaan kita pada hari ini, hari demi hari, Allah SWT Muhammad, hubungan kaum muslimin itu semakin keruh. Ini ya, memang kita berada di akhir zaman. Kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Tetapi kita boleh memperbaiki keadaan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mari sama-sama kita pada petang ini kita menghayati perkara ini. Nabi SAW dilahirkan ketika zaman jahiliyah, zaman kerosakan masyarakat. Nabi SAW dilahirkan di zaman yang masyarakat itu saling bergaduh, menindas, bertelingkah, berperang sama mereka dan saling berbunuh. Maka Nabi SAW datang membawa agama Allah SWT. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan Islam, dengan rahmat Allah itu Islam yang diberikan kepada engkau, wahai Rasulullah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Ini Allah SWT Muhammad adalah salah satu yang Nabi SAW dapat memperbaiki keadaan masyarakat dengan membawa Islam. Yang kedua, Allah firman ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi membawa rahmat, membawa kasih sayang. Dengan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mempersaudarakan kaum muslimin yang berbilang kaum ataupun kabilah tetapi menjadi satu, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad, Nabi SAW bersabda yang maksudnya kaum muslimin itu mereka seperti satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan, dalam kasih sayang dan persaudaraannya sama dengan satu tubuh, diumpamakan sebatang tubuh dalam hadis yang sahih ini. Dan idza shtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Maka Allah SWT, apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalal ke seluruh tubuh, menimbulkan demam dan tidak dapat tidur pada malam hari, tidak dapat istirahat kerana salah satu anggota sakit. Inilah orang mukmin diumpamakan satu tubuh. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat menguatkan. Seperti satu bangunan, masya Allah, ada tiangnya, ada batu batanya, ada simennya. Itulah perumpamaan bagi hubungan sama kaum muslimin. Masya Allah. Ini adalah Allah SWT Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, menyedarkan pentingnya persaudaraan. Al-Muslim akhul Muslim, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Nabi bersabda, orang muslim itu adalah saudara pada muslim yang lain. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Jadi Allah SWT, ini beberapa hadis yang kita bacakan untuk menjadi renungan kita semua. Para hadirin sekalian, muslimin dan muslimat, pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat berlakunya perpecahan dalam kalangan kaum muslimin. Sedangkan perpecahan ini adalah suatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu yang telah dihapuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kembali di zaman kita. Inilah zaman yang disebut zaman jahiliyah kedua, kata sebahagian ulama. Maka kita melihat satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Afshus salama bainakum
sebarkanlah salam sesama kalian. Allah SWT. Ini adalah amalan, kata Rasulullah, yang boleh menghilangkan hasad dengki dan pemusuhan antara kaum muslimin. Itulah afsyu salama bainakum. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, yang maksudnya sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dengan orang dan orang yang kamu tidak kenal. Yang pertama, Nabi SAW sebarkan salam pada semua orang, kaum muslimin lah. Hadis kedua, Nabi bersabda, sebar salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Yang penting, dia solat macam kita, dia ucapkan syahadah, cukup itu dah dikira kita kenal dia. Walaupun tidak kenal namanya, walaupun tak kenal lebih-lebih, tapi dia kaum muslimin. Masya Allah, yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Tapi ada hadis yang ketiga tentang salam ini. Nabi SAW bersabda, Allah SWT Muhammad, di akhir zaman nanti, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman, manusia hanya sebarkan, orang Islam hanya sebarkan salam kepada orang yang dia kenal sahaja dan tidak sebarkan salam pada orang yang dia tidak kenal. Ha, kita ambil sikit faedah daripada hadis ni. Kenapa berlaku di akhir zaman salam hanya kepada orang Islam yang kenal? Yang tak kenal tak diberi salam. Sedangkan zaman Rasulullah, bila jumpa saya kaum muslimin, tak kira dia datang dari mana-mana kabilahnya, kampung mana, walaupun pertama kali jumpa, yang pertama akan dimulakan dengan Assalamualaikum. Satu lambang muslimin dan satu pengiktirafan, suatu pengakuan, satu perjanjian kepada muslim yang kita sebutkan salam, seolah-olah aku berjanji tidak menyakitimu kerana aku telah menyebut sejahtera ke atasmu. Lidah aku sejahtera tidak menyakitimu, tangan aku tidak membunuhmu, wahai orang Islam. Masya-Allah, itu dia punya macam simbolik dia, masya-Allah. Dan Allah SWT Muhammad, kita melihat bagaimana keadaan akhir zaman. Kenapa Nabi sebut salam hanya kepada orang yang kenal, tidak pada orang yang tidak kenal? Ini merujuk ataupun isyarat kepada kerosakan yang berlaku di akhir zaman. Allah, di akhir zaman wujudnya dipanggil Allah SWT Muhammad fanatik kepada kumpulan, fanatik kepada Allah SWT Muhammad dipanggil grup tertentu lah, atau grup masing-masing. Fanatik ini yang akhirnya kadang-kadang membawa kepada perpecahan dan juga saling merendahkan di antara kaum muslimin. Sedangkan perselisihan dan perbezaan pendapat itu ada rahmatnya, itu ada kebaikannya. Tetapi hari ini perselisihan pendapat ataupun perbezaan pendapat telah menjadi suatu peperangan yang besar dalam masyarakat, masya-Allah. Kita melihat, masya-Allah, bagaimana sabdaan Nabi yang benar ini, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang Rasulullah telah sebut. Jadi kita merenung sikit, masya-Allah. Hari ini salam hanya diberi kepada kumpulan masing-masing. Contoh, seorang Islam itu dia jumpa dengan kawan dia, dia jumpa dengan grup dia, dia jumpa dengan orang yang satu kumpulan, satu jemaah dengannya, satu lambang bendera dengannya, dia tidak akan menyakiti, dia tidak akan mengutuk, dia tidak akan, Allah SWT Muhammad, menyebarkan keburukan. Dia tahu, okay, ini geng kita, ini grup kita, oh ini kumpulan kita, mesti kita kena jaga. Kalau ada benda buruk pun dalam grup ini, kumpulan ini, Allah SWT Muhammad, mereka akan tutup keburukan tu, mereka akan saling memperbaiki sama mereka. Masya Allah, kalau ada suatu isu pun mereka akan cepat selesaikan, jangan viralkan. Ini kita kena jaga maruah kumpulan kita, Masya Allah. Tetapi bila keburukan itu keluar daripada kumpulan yang lain yang berbeza di segi ideologi, fahaman ataupun di segi pembawakan Allah SWT Muhammad, maka waktu itu mereka akan menggunakan peluang menyebarkan lagi keburukan itu, dan juga bahkan mereka akan mencari-cari bagaimana untuk menjatuhkan kumpulan yang lain. Sedangkan itu juga kaum muslimin, Masya Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, salam hanya diberi kepada orang yang mereka kenal. Ini di akhir zaman dan bukan pada yang mereka tidak kenal. Maksudnya masing-masing hanya menjaga kumpulan masing-masing. Masing-masing
Allah SWT Muhammad tidak menghormati kumpulan yang lain. Masya Allah, tidak ada salam kepada kumpulan yang lain. Masya Allah, tidak ada salam kepada mereka yang berbeza pendapat. Masya Allah, mereka yang ada pendapat yang lain, tidak ada salam. Masya Allah. Jadi itulah maksudnya assalamualaikum. Al-muslimu man salim al-muslimu la min lisani wa yadih. Muslim yang baik itu Muslim yang lain selamat dari lidahnya. Lidah tidak menyakiti, lidah tidak mengumpat, lidah tidak memburuk-burukkan, lidah tidak menyebarkan fitnah pada orang Islam yang lain, dan tangannya tidak menyakiti, tidak membunuh. Masya Allah. Tetapi ciri Muslim yang baik pada hari ini itu semakin berkurangan, semakin hilang, kerana Allah SWT Muhammad diletakkan kumpulan ataupun diletakkan Allah SWT Muhammad kumpulan Allah SWT Muhammad itu lebih tinggi daripada persaudaraan kaum Muslimin, sedangkan Nabi telah mengeluarkan fahaman ini dari kalangan muhajirin ahli Mekah. Nabi keluarkan fahaman bahawa kamu orang Mekah yang lahir, yang duduk bersama Nabi Muhammad, yang berhijrah ke Madinah, keluarkan daripada fikiran kamu bahawa kamu orang Mekah ada kemuliaan yang lebih hebat daripada orang Madinah. Sedangkan Mekah lebih hebat, Mekah lebih pesat, Mekah adalah ibu center kepada dunia. Masya Allah, tempat yang sangat masyhur. Tapi Nabi ajak, rendahkan diri kamu wahai ahli Mekah, wahai muhajirin, kamu adalah hamba Allah. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Nabi tak kata kamu muhajirin tau, kamu hebat, kamu tak payah peduli sangat ni orang Ansar, orang Madinah ni orang yang kampung sedikit. Masya Allah, pendalaman sedikit, kita orang yang bandar yang pesat. Masya Allah. Tidak, Nabi bersabda al-muslim akhul muslim haram damu wa malu wa irduh. Haram Allah SWT Muhammad menumpahkan darahnya, haram merampas hartanya, dan haram mencemari kehormatannya. Ini yang mahalnya. Nabi bersabda wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian hamba Allah. Maksudnya rendahkan diri, jadi hamba Allah, jangan tinggikan diri, jadi hamba Allah yang bersaudara. Kamu muhajirin, rendahkan diri kamu. Kamu Ansar, rendahkan diri kamu. Kerana kita semua hamba Allah, maksudnya sama di pandangan Allah. Kita semua sama di sisi Allah. Kita adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Masya Allah. Inilah yang perlu dimasukkan kembali dalam diri kaum Muslimin. Apa kumpulan pun silakan. Nak berbeza silakan berbeza. Nak berselisih silakan berselisih. Tetapi assalamualaikum. Jangan tinggalkan salam. Jangan tinggalkan salam. Berselisih tapi tidak menyakiti orang yang berselisih dengan kita. Berbeza kumpulan tetapi tidak membuka aib, tidak menyakiti, tidak memfitnah, tidak memburukkan kumpulan yang lain. Itu salam sejahterakan lidah kita. Berbeza di segi misi, di segi Allah SWT tujuan, tetapi tidak pernah merendahkan orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jadi macam barat, masya Allah, yang dulunya ada macam di Amerika, kita melihat bagaimana mereka membunuh, merendahkan orang yang kulit mereka hitam, orang Afrika, masya Allah, ditindas, masya Allah. Tapi Islam, bagaimana Nabi mengangkat, tidak kira kulit, tidak kira negeri, tidak kira kabilah, semuanya bersaudara. Lambangnya adalah salam sejahtera, al-muslim akhul muslim. Assalamualaikum. Jadi Allah SWT Muhammad sedang pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT Muhammad, kita akhirkan dengan satu kisah dalam Sahih Al-Bukhari tentang seorang wanita di zaman Bani Israel yang beliau ini hiya finnar, Nabi bersabda masuk dalam api neraka. Beliau ahli ibadah, beliau sembahyang tak tinggal setiap hari, qiyamul lail, puasa setiap hari, tapi masuk dalam api neraka Allah. Kerana apa? Kerana beliau ada seekor kucing yang beliau kurung dalam sangkar, tidak beri makan, tidak diberi makan. Beliau sibuk beribadah, akhirnya beliau dimasukkan ke dalam neraka Allah kerana menyakiti seekor makhluk Allah, seekor binatang, kucing. Bagaimana kalau kita menyakiti sesama kita, saudara kaum Muslimin? Bagaimana kalau kita menyakiti ibu ayah kita, menyakiti para ulama ke, menyakiti kawan-kawan ke, menyakiti saudara kita kah? Bagaimana akibat yang lebih besar di sisi Allah
kerana nilai dan besarnya diri kaum muslimin, orang-orang yang mengucapkan syahadah, masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala merahmati kita semua dan kita dapat menyebarkan salam pada siapa sahaja. Jagalah lidah kita, jagalah tangan kita, jagalah hati kita dari suuzan, bersangka buruk kepada kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah SWT mendamaikan masyarakat kita dengan salam, dengan kesejahteraan dan kedamaian, dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Okey, Caca Merisati. Okey, satu lagu terkenal dalam filem iaitu Hati Merisati yang dikeluarkan pada tahun 1971, dan sinopsisnya iaitu Roger sekarang sebagai Raju kehilangan ibu bapanya sejak kecil dalam satu kejadian. Empat ekor gajah menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, Raju menjadi sangat rapat dengan gajah-gajah tersebut dan menganggap mereka sebagai sahabat serta keluarganya. Apabila dewasa, Raju berjaya mengumpul wang dan membuka sebuah zoo bersendirian bernama Piarke Dunia yang menempatkan pelbagai haiwan termasuk empat ekor gajah kesayangannya. Itu dia. Kemudian apabila dah dewasa tu, dia jatuh cinta dengan Tanu ataupun Tanuja. Mereka berkahwin dan juga akhirnya Raju terpaksa berhadapan dengan pilihan daripada keluarganya dan sahabat-sahabat gajah yang telah bersamanya sejak kecil. Itu memang menarik lah kan. Waktu ni habis meta lah kan. Understand. Dan juga saya pelakonnya, kita ada Raja Skana, Tanuja, Madan Puri, Sujit Kamal, KN Singh, David Abraham. David Abraham ni ayah kepada John Abraham, kalau nak tahu. Itu dia. Semua ni orang kata apa, tok-tok lah, pengembangan baru ni, segak ni. Lagu dan filem yang famous, okay, tadi Caca Merisati, Nafrat Ki Dunia, Kocor Ke Sunja, Tadi Hawa, Dirba Jani, Cadi Hawa Mastani, Dak-Dak Kai, Chanti Hadi, dan juga Meher Bano Kardadano. Itu dia. Banyak-banyak Kisah Kumar dengan Lata Mangkis Kala, siapa lagi kan. Itu dia. Alright, itu tu pasal Nustan. Kalau dia ustaz lebih banyak lagi, hampa kena dengar Kedai FM lah satu malam. Okay, seho. Itu dia. Lama dan baru, macam-macam info Bollywood pun ada. Alright, dan semua, saya kita teruskan lagi dengan pelbagai topik menarik dan juga perkongsian info pada slot waktu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam. #GetSomeOnline

semuanya di hujung jari menerusi RPM Klinik. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

ada terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM. #GetSomethingBetter.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey, dan pastinya Kedah harap pembinaan awal diteruskan paras air empangan Kian Susut. Ini telah pun diharapkan iaitu Kerajaan Negeri Kedah berharap operasi pembinaan awan OPA diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara Datma diteruskan bagi bantu meningkatkan paras air pangan negeri Kedah yang kian menyusut. Pengurusi Tuan Kuasa Kejaraya Sumber Asli Bekalan Air Sumber Air dan Alam Sekitar Negeri Datuk Mat Yusof Zakaria berkata walaupun operasi dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum mencukupi untuk meningkatkan tekongan di empangan. Beliau berkata sebelum OPA dilaksanakan pada 2 September lepas, jumlah kecurahan tekongan air di 3 empangan utama iaitu Empangan Pedu, Empangan Muda dan Empangan Aning adalah sebanyak 7.14% dan pagi ini menyusut kepada 3.64%. Jumlah tekongan air di 3-4 empangan berkenaan semakin susut. Kami tahu usaha pelaksanaan OPA telah dibuat oleh kerajaan tapi tahap pembahasanan operasi itu masih rendah. Menurutnya, terhubungi bernama pada hari ini. Itu dia. Dan tekongan di empangan Haning pula merekodkan 45% berbanding 45.3% pada tempoh pagi yang sama. Diharapkan, menurut lagi iaitu Puri Tuan Kuasa Raya Sumber Asli Datuk Muhammad Yusof Zakaria, beliau harapkan hujan lebat di kawasan empangan untuk membantu sektor pertanian dan kami terus berdoa supaya hujan lebat di kawasan Terahan dan empangan just agar paras air meningkat. Di atas terdahulu, kerajaan mengambil langkah awal dan sasar bagi menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemosotan kualiti udara melalui pelaksanaan OPA di Kedah dan Perlis. Itu dia. Apapun ini menjelaskan sektor pertanian, pemakanan sebagainya juga penduduk setempat yang mengharapkan tasik-tasik itu sebagai sumber pendapatan. Apa yang pasti semua kita harapkan dan semua kita berdoa semoga kembali tasik iaitu tasik tembangan kita, Tasik Pedu, Tasik Aning dan juga Empangan Muda kembali bernyawa dengan paras air yang seperti biasa. Alhamdulillah. Dan insyaAllah dan menurut Tuan Perdana Menteri, OPA akan diteruskan di semua negeri yang memerlukan termasuk di Kedah. Itu dia. Alright, dan banyak lagi perkongsian bersama hampa adalah tentang Gunung Merapi sekarang ni yang katanya sedang meletus, iaitu adik Gunung Krakatau katanya yang masih aktif sekarang ni atau meletus setiap lepas dan menyebabkan tiba-tiba satu penerbangan ke Jakarta dibatalkan oleh syarikat di Malaysia. Apapun, doakan semoga baik-baik belaka, insyaAllah kan itu yang terbaik. Dan saya teruskan lagi dengan Perasulat Fadulisya bagi seluruh negeri Kedah. Santai 12 #DamaikanJiwa.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ni.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Hashtag,

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tertarik mampasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Marah tadi sebenarnya kalau diuruskan dengan baik, maka sebenarnya dia telah melatih emosi seorang tersebut. Kalau dia tumpukan kemarahan tadi pada perkara yang sepatutnya. Seorang guru ketika dia marah kepada muridnya disebabkan kerana murid tadi tidak mempelajari ataupun tidak fokus dalam pengajian. Jadi kemarahan tadi bukan kerana dirinya, bukan kerana nafsunya, kerana untuk menjadikan murid tadi orang yang terbaik. Seorang ayah ketika marah kepada anaknya dengan maksud anaknya tadi untuk dijadikan orang yang bagus pada akhlaknya, maka tujuan marah tadi bukan kerana nafsunya, kerana untuk jadikan anak tadi orang yang bagus pada masa akan datang. Jadi kalau kemarahan yang demikian, kemarahan tadi kemarahan yang punya kebaikan. Marah yang jadi masalah pada mental dan juga jiwa ini adalah ketika mana seorang tadi marah tanpa sebab. Dan Islam, Sayyidina Rasul, para solihin, para awliya mengajar bagaimana untuk kita mengawal mental dan emosi kita ketika mana berhadapan dengan suatu situasi.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Seri yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan Peguam Negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: datang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, mari Kira Okey malam ni bersama Kedai FM. Bagi anda semua yang minat berkaraoke, tak ada masalah. Kita buka pada setiap hari Ahad, okey. Kira Okey bersama kami di Kedai FM, berada bersama dengan DJ Ace. Alright, kita dah, sekali lagi saya recap semula lagu yang telah ditawarkan untuk malam ni. Zuraida, Janjian Haziq Rosby, Cinta Krista, Rahim Makrof, Setulus Cinta, Beri Barantika, Si Baju Hijau, Selesa Huri dan juga Oh Teruna, Fatimah M. Amin. Mobil telefon di talian 04-771-3037. Yang penting jangan berjalan segar. Kita memang nak berhibur, kan? Kita nak sok-sok nok, kan? Kita nak menghiburkan

0: Eh, wah, okey. Masuk betul-betul, masuk betul-betul lah. Okey, belum lagi, belum lagi. Okey.
1: Ure.

0: Dunia
1: Teng
0: lemah dan lembut, sopan berbudi, senyum diberi, manis sekali, Nuraida Dewi.
1: Okey, terima kasih Ida. Kita tunggu nanti ya. Macam mana pun sebab masih kena ada sporting. Okey, kesal semua. Rakan-rakan, okay. Rakan-rakan di Karak eh. Baik, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Nah. Okey, itu daripada Ida dari Karak Pahang. Ah, hampa macam mana apa je buat leceh kan. Orang Kedah, orang Perak, Perlis mana ni, orang Utara ni. Orang Pahang masuk tu pecahkan ruyung. Bagaimana semua yang mungkin juga nak mencuba nak berjumpa dengan semua boleh. Okey, 04-771-3077. Apa itu dari daripada Ida Karak Pahang. Dari kita tu ada pemanggil sebenarnya di talian ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, GGE.
1: Okey, orang Langkawi.
2: Ya.
1: Okey, sihat no?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Langkawi jerbu tak?
2: Dia jerbu juga, JJI.
1: Jerbu juga. Okey, tapi tak apa-apa, tak orang tu mungkin tak apa. Dia sihat no, tak apa. Orang tak apa, serius ya no?
2: Dia serius sajalah.
1: Okey. Okey, Cik Mat, malam ni nak jadi apa, Cik Mat?
2: Zureda boleh tak?
1: Boleh, no problem. Lagu nak juga siapa ni? Nak juga siapa lagu ni?
2: Lagu ni apa kat siapa-siapa lah. Syok-syok saja DJI.
1: Okey, boleh. So dah ready eh?
2: Ya.
1: Okey, right. Bapak kita berikan tumpuan pada penyanyi nombor 2, Cik Mat Canda Kura Langkawi, okey?
2: Okey.
1: Dengan lagunya juga Zuraida. Are you ready? Ready dah kah?
2: Ya.
1: Okey, silakan.
2: Zuraida,
1: belum. Okey, start. Okey.

0: wajahmu. Okay, sambung.
1: Kau beli malu lemah dalam tetang berbudi
0: ku renung wajahmu.
1: Kau beli malu
0: malu.
2: Okey,
0: clear.
2: Okey.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raidah duniaku lemah dan lembut sopan berbudi. Hujan. Okey, terima kasih orang Langkawi . Alright. Toy dia masuk Zuraida Toy. Ha, dengar tadi lagu apa? Emelina. Betul betul ya. Tapi tak apa kan. Yang penting dia mencuba. Kita nak macam tu, keberanian tu. Terima kasih Cik Mat daripada Cik Kau juga memilih lagu Zuraida. Alright, anda semua. Teruskan lagi dengan bagi menunggu bagi seterusnya. Kita ada lagi kah? Okey, permit kita okay on. Okey, yang ketiga lepas ni kita rehat. Kita tengok lagu. Siapa dalam waktu ni? Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ah. Hello.
3: Orang Sarawak.
0: Siapa tu?
3: Kak Linda lah, siapa lagi?
0: Kak Linda, apa khabar?
3: Khabar baik, khabar jerbu di Sarawak sini.
0: Ya.
3: Kota Semerah 100, serian 500. Jerbu kalau tengah hari dia masuk macam asap-asap tu mata berair pedas, tengah malam pun berair pedas.
0: Tak tahan
3: budak-budak tak sekolah, cikgu minggu depan cikgu sekolah. Budak cuti, minggu ni budak sekolah, cikgu cuti.
0: Hati-hati nah.
3: Yalah, jaga kesihatan ni. Tadi lemah, kakak keluar nak tidur-tidur macam nak pala tu macam nak jatuh lah. Tahan lah, macam dia macam kuat sangat lah. Tidur tak keluar lah, duduk di rumah. Tadi pergi Bandar Raya Kuching. Ingat kakak nak bawa lagu Teruna, tapi lagu Di Baju Hijau sudah kakak bawakan.
0: Yalah kot. Okey, tak apa kak. Tak apa, kita terus nyanyi lah no. Okey, nak kak nak. Lagu Teruna Dah ready ke?
3: Ready lah. Kalau tak panjang pun tak apa lah.
0: Tak apa. Boleh. Kak Linda daripada Sarawak nah.
3: Okey,
0: lagu Teruna. Alright, kita ready kak Okey, nanti saya mainkan . Okey, apa kita berikan tumpuan untuk Linda daripada Sarawak. Macam mana ni? Hello? Kredit habis ba. Allahu Akbar. Tiba-tiba ni lagu mana tiba-tiba ni hilang ni orang dia masuk pula. Hello, assalamualaikum.
3: Kakak pegang tengah dah tertekan pula telefon.
0: Kamu tertekan, tapi saya sini pun tertekan juga kat sini, tertekan saya sini.
3: Kalau saya bawa lagu Si Baju Hijau tu ranjang, nanti kalau lihat tu bergendang pula.
0: Tahu. Okey, teruskan. Ni memang masa. Okey, alright. Nah, okay. Kita enjoy malam ni bersama dengan Kak Linda daripada Sarawak. Teruna.

0: hujung minggu pergi berkelah di Tanjung Tuan. Jangan cepat mengaku kalah, pasti terjamin masa hadapan. Jom berpantun pada setiap hari Sabtu dalam rancangan Pantun at Kedah FM pada pukul 8.15 minit pagi. Pantun at Kedah FM.
1: Okey, kira okey, start rehat di Kedah FM. Alright, yang hampa baru dengar waktu ni, yang baru buka radio ataupun yang baru nak join karaoke malam ni, malam ni kita tengahkan 5 lagu tadi disediakan oleh penerbit kita DJ Pidot Chandini. Alright, di mana lagu untuk lelaki kita ada Zuraida, Haziq Rosby, Rai Maruf, Cinta Crystal, Seterus Cinta, Blori Barantika, Si Baju Hijau, Seresa Huri juga, oh Teruna daripada Fatimah M. Amin. Itu dia, okey. Kita dah pemanggil talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Ya, siapa tu?
2: Pak La Bomo Bandaraya Rostau.
1: Pak La Bomo Bandaraya Rostau, sihat no?
2: Dah tak lah, macam orang sedar.
1: Okey, kelak-kelak. Nak nyanyi lagu apa ni?
2: Tak nyanyi ya. Tegak lah.
1: Dah tekal lagi hujung-hujung ni. Belum masa lagi. Awal lagi.
2: Oh, belum.
1: Baik-baik. Terima kasih. Baik. Ya. Kita masih lagi belum tutup lagi gelanggang kita. Siapa nak karaoke boleh saja. Kan, tapi tak apa Pak Long. Pak Long call saja nah. Hujung-hujung 5 minit nak habis tu call. Boleh tekal. Okey, dan siapa telah berwaktu ni? Hello, assalamualaikum Kedah FM.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Iskandar Kadir.
1: Ya. Sembang empat. Sengah petani.
3: Masrul
1: sengah petani. Keliar balik. Sihat no?
3: Alhamdulillah Is.
1: Di rumah ke tempat kerja mana ni?
3: Di rumah Is.
1: Keliar. Okey, nak nyanyi lagu apa ni?
3: Lagu Rai Maruf, Cinta Crystal.
1: Alamak, lagu ni memang berantu. Memang pilihan terbaik ni. Kan. Okey. Walaupun cik
3: lagu, tengok lagu slow-slow kita buat hat ni sikit.
1: Betul eh. Yang mengurendam jiwa tu kan.
3: Semangat sikit Is.
1: Betul eh. Masrul eh.
3: Ya.
1: Masrul sengal tadi. Alright. Okey, dah ready ke?
3: Okey.
1: Okey, saya mainkan kita berikan tempuan pada orang Sungai Petani, Masrul dengan lagunya Cinta Crystal, Rahim Maruf.

0: Okey, terima kasih Cik Masul. Okey, clear. Terima kasih. Kita tunggu nanti. Kita tunggu nanti komen baik, daripada baik. Pendengar eh.
1: Alright.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cik, buat tambah-tambah pula. Okey, bagi saya teknik tu ada, pahayatan tu bagus kan. Cuma mungkin Abang Masul ni dia tekan sangat. Dia terus dia masuk high pitch kan. Dan kau boleh belakang tu kurang sikit vibrato tu. Pasti dia kena pasti cukup kan. Tak apa. Yang penting mana mencuba tu kita nak tu kan. Mantap lah. Okey, orang SP berbangga dengan Abang Masul tadi. Cinta Kristal. Okey, 10.7 minit malam. Dan siapa talian pada waktu ni? Dia masuk, dia keluar balik. Pula dah. Okey, bertelefon kami di dua talian. Satu di 713037. Dan satu lagi nombor. Kan? Hamba tahu lah nombor tu nombor apa. Kan? Bukan, tak beritahu nombor tu. Nombor tu sekarang tu dia putih line. Okey, boleh call di line 2. 771-3037. Yang nak komen boleh, komen siap-siap. Okey, apa pilih siapa? Pilih tadi kita ada kaedah pada Karak Pahang dengan lagu Zuraida. Cik Mat Langkawi Zuraida juga. Linda daripada Sarawak dengan Otruna. Dan tadi Cik Masul daripada Sungai Tani dengan Cinta Kristal. Okey, siapa telah pada waktu ni? Hello,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Mak Ngah.
0: Ya?
2: Mak Ngah.
0: Mak Ngah, dari mana Mak Ngah?
2: Mak Ngah dah Kulim.
0: Kulim tang mana tu?
2: Labu besar.
0: Labu besar, keliar. Okey, Mak Ngah punya lagu apa, Mak Ngah?
2: Nak undi boleh lagi.
0: Undi sagi-sagi. Tak buka.
2: Okay, tak apa.
0: Okay. Undi jujur sikit. Saya berkata undi sagi baru undi. Nak buat telefon eh. Okay. Hello, Assalamualaikum. Terputih pada. Dia pun nak undi kot ni. Undi bukan siang. Undi sagi hujung-hujung sagi.

0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Ni Hamid Harun daripada Kemaman.
0: Kemamang Terengganu.
1: Terengganu kita.
0: Alhamdulillah. Dengar Tim Klik ke? Selalu dengar Kedai FM ke?
1: Selalu setiap minggu.
0: Alhamdulillah. So ada serang
1: berpantun pun masuk juga hari Sabtu pagi.
0: Alhamdulillah. So memang ada minat Kedai FM no? Tak apa, nanti mai jalan Kedai FM nanti. Tu dia. Okey.
1: Ada juga ada ramai kawan-kawan kat Kedah tu.
0: Okey. Nama apa tadi, nama apa?
1: Pilih nombor satu tadi, Ida Karak.
0: Nak pilih.
1: Bukan buat pilihan.
0: Saya tadi ujung-ujung pun kita buka tadi, tak apa, boleh je. Tak apa. Terima kasih banyak orang Terengganu. Baik.
1: Okey, sama.
0: Baik. Okey, saya beritahu untuk memilih voting kita buka pada pukul 10.50 lah, 50 eh, boleh eh. Kalau ni untuk, bukan untuk voting, untuk karaoke saja kita pilih. Tu dia. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nak menyanyi ke?
2: Ya, betul.
0: Cantik balik. Siapa nama?
2: Iqbal Zainal.
0: Dari mana ni?
2: Alustar
0: kat mana?
2: Alustar dekat Alam Mukudu.
0: Weh, dekat ni je. Cantik balik. Okey, lagu apa ni?
2: Lagu pop
0: dah. Okey, kita ada Zuraida, kita Crystal, Setulus Cinta, Blori Marantika.
2: Oh, kena pilih lagu tu, lagu lain tak boleh ah.
0: Lagu lain tak ada. Kita dah lalih lagu ni je penerbit pagi minggu ni. Tak apa, nak tanya Seri Baju Hijau boleh? Otruna boleh.
2: Cinta Crystal lah, Cinta Crystal.
0: Cantik balik. Okey, Iqbal Zainal Alam Guru eh.
2: Betul.
0: Alright, kita layan malam ni seorang lagi pemanggil dan penyanyi untuk malam ni dalam segmen Kira Okey. Iqbal Hassan dengan lagu beliau Cinta Crystal.

0: Boleh go.
1: Gelak. Terima kasih Iqbal Zainal. Mantap. Ni jangan-jangan jumpa ni. Apa ni? Rebat dia lah. Mudu weh. Kisah semua. Masih banyak. Kita tunggu lagi depa vote. Waalaikumsalam. Ini versi Rahim Makruf Dr. Gati. Kan dia nak lena dah kan. Dia tengah cari ilham. Weh tak apa, yang penting Iqbal sempoi. Kan. Dia layan je. Terima kasih kalau Om Guru sempoi. Alright, dan kita harapkan ini pun dapat janji juga, bukan nak vote nah. Siapa dalam waktu ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Saya Syahrizad.
1: Syahrizad di mana? Daripada mana?
2: Petani.
1: Sungai Petani. Nak nyanyi juga ke?
2: Ya, aku Sipa Jinjau.
1: Boleh. Okey, Syah Rizal dari Sungai Petani. Kat mana Sungai Petani?
2: Petani, Bandar Perdana.
1: Cinta Bandar Perdana?
2: Bandar Perdana.
1: Okey, lagu Sipa Jinjau eh?
2: Ya.
1: Alright, okey. Get ready. Dan untuk semua, jom kita layan bersama dengan Syah Rizal daripada Sungai Petani dengan lagunya Si Baju Hijau.

0: Cantik-cantik. Balun-balun.
1: Terima kasih.
0: Okey, sender dah. Okey, terima kasih. Syah Rizal. Alright.
1: Masih banyak, Abang. Terima kasih.
0: Baik-baik, cantik. Nanti masuk lagi, ya.
1: Okey, insyaAllah.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Boleh lah, walau-walau je joy kan. Okey. Dah sebab tu lah pada waktu ni. Terima kasih orang siap tani. Hello, assalamualaikum. Oh, terputui. Tak apa, cuba lagi, cuba lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Siapa tu?
1: Yusri.
0: Yusri dari mana, Yusri?
1: Pada lunas Kedah.
0: Lunas Kulim, cantik. Ya, okey, ada mana kau? Ada mana kau?
1: Dalam kereta.
0: Cantik balik. Okey, ni lagu apa ni?
1: Cinta Kristal boleh ya?
0: Boleh, balon. Jangan bagi buat lesia orang Kulim. Jangan buat lesia orang Kulim. Boleh, boleh ya?
1: Okey.
0: Janji kita jalan-jalannya. Serbu. Okey. Kita lah pergi dalam pada orang Lunas Kulim Cinta Kristal. Dipersilakan.

0: mantap, mantap. Wah, Lunai Kulim cantik balik. Alright, terima kasih.
1: Okay, terima kasih.
0: Kita tunggu, tunggu. Minggu depan masuk lagi, minggu depan.
1: Baik, baik, insyaAllah.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Tiba-tiba lawak DJ nak share pula. Okay, alright, Bobo, terima kasih. Dan hampa boleh vote sekarang. Kita ada satu Ida daripada Karak tadi dengan lagu Zuraida, Karak Pahang, Cik Mat Zuraida dengan Cik Mat Langkawi dia. Zuraida, Linda Sarawak Otruna, dan juga Mirul dari Sungai Tani, Cinta Kristal, Iqbal Zainal, Allah Mengkudu, Allah Ustaz, Cinta Kristal, Syarizal SP, Si Baju Hijau. Ini memang dia memang ada perangai sungguh ni. Dia buah G1, G2 ada perangai tu sampai G5. Dan juga Yusri Luna, Cinta Kristal. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, pilih siapa? Pilih siapa?
1: Sayang kan nak nyanyi dia, nak nyanyi dia dah ni.
0: Masuk lambat. Lagi 5 minit nak habis dah.
1: Okey, kita ada rezeki.
0: Okey, pilih siapa. Pilih.
1: Walah kali orang Luna tadi.
0: Cantik balik boleh dah. Yusri
1: ya. Ya.
0: Baik. Terima kasih. Salam. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam. Siapa ada mana DJ? Pindah lah.
0: Bukan Pindah, ni East Ketan Bola sini.
2: Dah.
0: Okey, pilih siapa?
2: Hello, Pak Long Johan ni, dari Jitra.
0: Pak Long Johan dari Jitra. Jitra datang mana tu?
2: Dari Aman. Ambil Jitra.
0: Dari Aman Jitra. Okey, nak pilih siapa ni? Pilih siapa?
2: Pak Long nak pilih Kota Sabarahan, Kuching, Sarawak.
0: Oh, Teruna. Okey, pom boleh. Clear.
2: Okey, baik.
0: Terima kasih. Bagus, Ustaz. Terima kasih, Orang Jitra. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Ya. Osman, goodbye. Okey, pilih siapa? Siapa dia?
3: Yang ketiga, Sarawak.
0: Oi, suara dia memang sedap ni. Terima kasih. Baik. Okey. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Cepat bersama cepat.
4: Bukan sini tu yatim pun nama beling.
0: Pasal yatim, okey. Apa pasal yatim? Okey, pilih siapa?
4: Alhamdulillah. Pilih ni orang Lunas Kulim.
0: Lunas Kulim cantik balik. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Siapa telah betul ni? Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum.
5: Mangga eh.
0: Okey, mangga. Malang ke siapa?
5: Mangga pilih nombor orang Sarawak, Linda.
0: Linda. Okey, 30 Linda dah ni. Alright, dan terima kasih. Alright, dan seluruh siapa di talian waktu ni? Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa tu?
6: Ni Kak Mah Tunjang.
0: Kak Mah Tunjang Jitra. Okey, pilih siapa Kak Mah?
6: Kak Mah pilih Abang
0: Masrul Sungai Tani. Okey, ada juga ada satu cantik. Okey.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Hello, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Ya, salam. Siapa tu?
7: Ni Kak Sal daripada Sungai Tani.
0: Okey, pilih siapa?
7: Yusri Luna.
0: Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
8: Hello, assalamualaikum.
0: Kusalam, siapa tu?
8: Saya Kak Aziza Pendang, saya pilih.
0: Okey.
8: Orang Lunas.
0: Oh, dia. Okey. Terima kasih. Okay. Baik. Hello, assalamualaikum.
9: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
9: Iskandar Kadir, Zul Alif, Tanjung Musang.
0: Zul Alif, pilih siapa?
9: Saya pilih Abang Masud, Sungai Tani.
0: Sungai Tani yang masuk. Okey, terima kasih. Alright. Baik, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Alright. Dan saat ni yang last. Dah okay. Tuk kedai dah. Okey, hello, assalamualaikum.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Siapa tu?
10: Kak Pah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung untungnya dia. Okey, pilih siapa Kak?
10: Memang beruntung pun dapat lain ni.
0: Alhamdulillah. Okey, pilih siapa?
10: Linda dari Sarawak.
0: Linda Sarawak juga. Ini fight dengan Cik Yusri Lunah ni. Okey, siapakah kebenaran yang ini penentuan dia? Hello, assalamualaikum.
10: Salam.
0: Hello. Okey. Hello, assalamualaikum.
11: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
11: Pilih ni apa ni, Cik Mat Langkawi.
0: Cik Mat Langkawi, okey. Cik Mat, okey. Baik. Boleh.
11: Langkawi, Zuraida.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa tu?
3: Saya ni dari Kerpan.
0: Kerpan, Kerpan ayat hitam, Black Water. Yeah. Okey, pilih siapa? Ya,
3: saya pilih yang last dari lagu apa?
0: Kinter Krister. Orang Lunak. Okey, gila gila. Terima kasih cantik. Bye. Waalaikumsalam. Hello, assalamualaikum.
12: Hello, assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
12: Kak Gis dengan Jagung.
0: Okey, pilih siapa Kak Gis?
12: Kak Gis pilih Kak Linda Sarawak.
0: Linda Sarawak. Alamak, fight ni nampak tengok ni. Alamak, alamak. Okey, terima kasih. Alright, hello, assalamualaikum.
13: Hello, assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
13: Yang tadi, yang dari Kemaman tadi.
0: Oh ya ya okey.
13: Ambil Arun Terengganu, Kemaman Terengganu.
0: Okey, pilih siapa? Cik Arun, pilih siapa?
13: Yang Ida Karat.
0: Liza Karat.
13: Ida Karat faham.
0: Ida Karat faham. Okey, baik, terima kasih. Okey, okay, baik, sama. Assalamualaikum. Okey. Dan ni adalah last. Hello, assalamualaikum. Hello. Oh, dah cakap cik. Hello, assalamualaikum. Tak mau cakap sudah, nama kau habis dah. Hello, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
14: Nama saya Putra Kumbang Mak Syah daripada Jenis.
0: Putra Kumbang Mak Syah ni mesti kawat dia raja ni, confirm.
14: Saya pilih Darling I Love You dari Sarawak.
0: Allah, okey, baik. Terima kasih. Baik, okey, terima kasih. Alright. Perbik kata, okey, perbik kata, okey. Dan pemenangnya ialah dari sebelah ni kan. Minta maaf no. Kan dari sebelah ni kita terpaksa untuk menutup talian tu kerana telah pun ditutup kita perbik. Okey, dan untuk apa semua, jumpa lagi minggu depan. Alright, macam biasa. Okey, dan untuk anda, kita telah pilih siapa dia di talian. Di mana dimenangi oleh Kak Linda Sarawak kita dengan 6 vote. Tempat kedua Cik Yusri daripada Lunas Kulim dengan 5 orang vote. Dan tempat ke 3 di Ida dan juga Cik Masrul Sengkani. Terima kasih banyak bagi mereka yang terus menelpon, karaoke dan juga yang voting tu. Terima kasih banyak. Apa pun pasti semua, penerbit saya memilih siapa? Dia pilih Cik Yusri Lunas Cinta Kisah Kulim. Apa tu dia. Alright, apa pun, anda semua hebat dan semua sporting. Jangan lupa setiap hari Ahad malam karaoke akan jumpa dengan anda. Pelbagai lagu, yang penting kita call, kita enjoy, kita hilang stres. Karaoke bersama Kedai FM. Ingat minggu depan . Alright, jumpa bersama kami sejam yang terakhir bersama DJ East sampai 12 tengah malam. Sana 12 #damaikan jiwa.

0: Dan janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama kan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom stai dalam Kira OK setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.

Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampa ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.

0: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: #6.12 #damaikanjiwa. Okey, #12 #damaikanjiwa. Alright, dan pastinya ramai juga yang mungkin waktu ni kan dalam bekerja kan, buat 2-3 kerja yang pasti kita harapkan menggunakan urusan lah. Okey, yang mungkin dalam keadaan tak sihat, amalkan cara hidup sihat, kau boleh, janganlah berlebih-lebih kan. Apapun sekarang ni kebanyakan punca daripada makanan kan, salah makan boleh kena sakit, itu yang kita harapkan. Alright, dan cerita pasal ini juga di mana berkaitan dengan penerbangan ke Jakarta dibatal rakyat Malaysia terkandas. Ini disebabkan kerana terjejas akibat berikutan abu gunung berapi apabila gunung Anak Krakatau meletus ya. Sebagai penumpang daripada rakyat Malaysia sempat berkongsi kisah mereka terkandas ketika mahu menaiki penerbangan kembali ke tanah air di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat sektor dan juga akibat daripada abu gunung berapi ini. Gambar disiarkan media sosial dan media masa juga menunjukkan beratus orang terkandas di lapangan terbang itu bila penerbangan terpaksa dijulurkan semula berikutan faktor keselamatan. Okey, ramai juga yang tak dapat balik Malaysia, minta tolong embassy dalam Malaysia dekat sini. Jakarta pun katanya dia orang tak boleh tolong, banyak juga yang pelancong lah kan. So bila last minute dia batal, so ada kos lah, kita nak masuk hotel, makan semua, dan mereka semua tak hubungi embassy dan kita harapkan semua mereka ni dimudahkan urusan lah yang terkandas di lapangan terbang. Tapi kira belum tahu lagi tau, semalam sehari 2-3 kalau 3 kat airport tu macam mana, lemau ha, kan. Itulah ya, dibuat juga diviralkan, dikatanya gunung berapi Krakatau ni dah waktu apa aktif kembali. Dah letup beberapa kali dah. Terapkan semoga baik-baik belakalah kawan kita di Indonesia sana. Okey, terus hibur bersama dan jumpa untuk hantar makinan WhatsApp dengan WhatsApp ke FM 0158 63 00. Ini daripada Blues Gang, Mak Siti, Layan dan Samboy.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Alright, dah bersama dengan Bojonya bersama anda. Dan terima kasih bagi hampa semua yang bersama kami seawal jam 6 pagi tadi bersama Kedai FM. Terima kasih banyak. Okay, dan juga yang follow di Maxwell Kedai FM. Okay, dan esok pagi anda akan bersama E-Bus. Okay, macam biasa. Dan juga pagi depan kita akan terbang ke Sapuri. Kita bersama dengan rakan daripada geng Bro Hantu National FM. Alright, dan terima kasih juga rakan di bilik kawalan siaran pada malam ni. Kita ada Suhaimi dan juga Syafanetti. Dan di masa depan untuk kesempatan bersama dengan Nuruddin dan juga RD. Alright, dan semua jaga kesihatan, jaga diri, banyak minum air putih, okey, jerabu, dan juga minum air putih banyak, pakai pelitup muka. Alright. Dan untuk itu, ingat nama pesan sana, nama itu banyak putih, mulakan bismillah, sudahi dengan bila. Saya DJ Is, undur dari dulu. Sampai jumpa lagi pada malam Selasa pula, no? Assalamualaikum, bye-bye. Selamat.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Iza Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabi.

dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruhan tu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, untuk sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Gemblon Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, semua Malaysia, kasih hon satu kali. Pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak, kerana kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini orang saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang, situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemaskini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka di kemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas, malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Mahmat Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Mama Rabai Mat, kita ada Bang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Mohd Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Hasna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani, ada kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Mera, Riz Dris. Kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dat Red, Princess Sue, Yosmizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkunah memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Makyo, Vario, Nur Cahaya Perlis, Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir, Kio Gusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina, Batu Lapan. Kak Lina, Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh? Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zafikri 92, Joe Noraini, Norjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir, Adam dari Langkawi, Ban SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan, Gemencih hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu, tolong hadir dengan tepi-tepi like-nya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit. Fidah Malik, Panjkat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasminda Nirula menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Gembira Hantu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026, yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pembersihan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi, kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia. Dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nusafah Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang, Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur, Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semperenggam, Hanif Rani, Sik Kedah, Mohd Fairu Cek dari Butatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga lepas tu. Alan Burger, Geni Drap, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit, jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Saad, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dr. Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke. Tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Gerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amini menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asri Berkenaan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Datuk Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar. Kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Kromak, Pak In Burger, Semen Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri. Ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng berhantu.
pergi ke dapur, buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, pelamin angan ku musnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan nasional kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

kumpulan Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalunya manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasrul Gemburuhanto, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang, termasuklah di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, di Bacok, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Papapan, Kasih Hon, Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang, lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Nasional Gemburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu yang cukup syahdu, dendangan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Arif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerebu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerebu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nora Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu disalahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hortikultura dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran MAHA 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah RM10.35 bilion serta nilai jualan langsung mencecah RM66.88 juta. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa MAHA sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang MAHA ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke MAHA. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan, Fauzi Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Sons of Adam dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima National Game Buruhan tu. Wow, masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng Buruhan tu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng Buruhan tu bukan saja di Malaysia tau. Malah geng-geng Buruhan tu berada di luar negara, di seantero dunia. National Game Buruhan tu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia. Termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh. Tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu tu begini kan. Tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mie segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh. Tetapi sesekali ya. Jangan selalu-selalu. Takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng Buruhan tu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng Buruhan tu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, dia kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya, lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Jom sampai pukul 6 pagi.

komposernya adalah Klausman Rudolf Schenker, Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang, di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan, melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu, di Kubaman dan juga Besut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wangsa Maju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DJ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Agent White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni, Abang Lori, Bat SB katanya, G8754. Okay, kita sambung lagi beribur, menangis tapi berjogatil. Baru siap lagu ini pula, dari Kap Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya? Yeah?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

E dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati, menutup tirai Menangis Tapi Pujuk Katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu, kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah, nanti takut ramai yang menangis pula. Yang ini Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman Raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Gege Berhantu, terima kasih terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga, macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana? Kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terlebih keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadarnya. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sembanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab, sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu, fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke eh? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu, kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

0: Nabi itu ada sifat harisun alaikum, ambil berat. Sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikru Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi, bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu namanya dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macik-macik suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay, ha, nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okay, jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okay, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul. Buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari, apa benda sunnah Nabi. Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada, termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah, Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat, dia buat jadual schedule untuk staff dan kakitangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira, sebab tu Nabi kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit, aku untuk Allah. Semua pakat pisurau, kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah. Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Almaklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya dia hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: if nam sa pulo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Apa khabar hari ini? Saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja insya-Allah, juga diberi kesihatan, keberkatan dalam kehidupan ini insya-Allah. Saya BAZZ Bas Basira Baharum akan temani anda segmen yang pertama Aktif 610 #RancakBerbisa 6 pagi hinggalah detikkan 10 pagi nanti. Edisi hari ini 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari Isnin, dan juga masuknya waktu solat fardu subuh sebentar tadi bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sana, juga Pendang, Kuala Mudian, tepat pukul 6.02 pagi. Padang Terap Sik, seluruh daerah Baling 6.01 pagi. Kulim Bandar Baru 6.02 pagi. Seluruh Kepulauan Langkawi 6.04 pagi. Dan akhir sekali Zon 7 Puncak Gunung Jerai, masuknya waktu solat fardu subuh 5.57 pagi tadi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Dan juga dengar kata-kata pujangga ni, teruslah mencari, itulah rahsia kehidupan.

0: yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam #, penyiaran JAKIM. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya aktif 6:10.
3: Ya, 6.18 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Bas ucapkan untuk anda semua pendengar setia Kedah FM. Mungkin yang dalam kenderaan sekarang ni, semoga selamat sampai ke destinasi, yang berada di rumah kan, yang macam-macam pagi ni nak kena buat yang tu, yang ni. Okay, semoga dipermudahkan segala urusan dan buat semua-semua tu dengan ikhlas dan juga dengan tenang hati kan. Bila kita tenang, kita ikhlas, InsyaAllah Allah akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Okay. Dan juga yang mendengarkan kami saat ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih banyak-banyak. Tak kira di mana sahaja anda berada pun, masih lagi bertemankan Kedah FM. Okey. Dan juga Bas nak kongsi sikit lah pagi-pagi ni kan. Sementara anda buat kereta, mungkin menyediakan sarapan untuk insan-insan yang tersayang kan. Bas nak kongsi sikit kenapa perlu circle hidup yang baik. Kan. Kita ada circle negatif, kita ada circle yang positif. Anda pilih yang mana? Kan, mestilah semua orang nak circle yang positif. Kalau circle yang positif ni, dia akan mengangkat hidup kita ke atas. Kalau negatif, dia akan menarik hidup kita ke bawah. Kita tak mahu lah macam tu kan. Kalau yang negatif ni, dia akan, kalau circle yang negatif, makna kata dikelilingi oleh orang-orang yang negatif ni, dia akan merosakkan motivasi, penuh drama dan aduan, pengaruh yang memburuk, fikiran memang negatif sedia-sedia. Lepas tu putus asa, menghalang diri dari maju. Tu kalau kita berada di kalangan orang-orang yang negatif. Jom kita beralih ke orang-orang yang negatif, jom. Kalau orang yang negatif ni, kita duduk dikelilingi oleh orang yang positif, dia akan menyokong impian dan matlamat kita. Bila kita cakap macam tu, dia kata, okey. Bagus-bagus hang buat macam ni. Dia pula bagi idea lain ataupun dia bagi cadangan-cadangan.

lain kan. Lepas tu berkongsi ilmu dan juga motivasi, inspirasi, lepas tu memberi semangat dan juga tenang, dan juga memberi kita tenaga. Ha, tu yang kita dikelilingi orang yang positif, hubungan yang sihat, hati lebih tenang dan juga mendorong diri untuk berjaya. Macam mana kita nak pilih tips untuk kita berada di kalangan orang yang positif ni? Pilih yang membawa kepada kebaikan. Tu tips dia. Ada 4 tips. Berada bersama yang mengingatkan Allah. Ha tu. Yang ketiga, cari yang mendorong kepada kejayaan dan juga jauhi yang yang menjatuhkan semangat kita. Ha, tu yang orang kata circle ataupun kalangan-kalangan orang-orang yang positif. Jom kan? Sebab apa? Kita adalah hasil daripada 5 orang yang terdekat. Anda kena check sekarang ni. Siapa 5 orang yang terdekat dengan anda sekarang ni? Kalau 5 orang tu berada di kalangan orang-orang yang positif, okey. Kalau tidak, anda kena buat sesuatu. Okeylah, untuk anda semua, jom kita layan di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: permulaan hijrah ini patut kita dahulukan dalam niat kita adalah untuk berniat seperti Nabi niatkan. Apa yang diniatkan oleh Rasulullah? Nabi niatkan kebaikan kepada umat Nabi. Maka perlu bagi kita sebagai umat Rasulullah, saya berniat seperti yang diniatkan oleh Rasulullah. Kalaulah setiap orang berniat pada setiap pagi begitu, adakah dia akan tipu orang? Tak, kerana Nabi kata tidak, mukmin tidak akan menipu orang. Adakah dia akan melakukan rasuah? Dia tidak akan melakukan rasuah. Adakah dia akan menindas rakyat? Tidak akan menindas rakyat. Adakah dia akan melakukan kekejaman kepada isteri? Tidak akan lakukan. Karena khairukum man khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan adakah dia akan melakukan kezaliman kepada anaknya? Adakah guru akan mengabaikan murid? Adakah seorang bos dalam syarikat akan mengabaikan pekerjanya dan melakukan perkara tersebut? Dan ini semua kalau dilakukan oleh umat, hijrah ini dilakukan, diniatkan dengan niatnya Rasulullah, maka seluruh kebaikan akan datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

Ya, aktif 610 hashtag Rancak Berbisa. 6.37 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai peneman pagi anda. Peneman hari-hari yang ceria anda. Terima kasih banyak-banyak bertemakan suara ni. BAZZ Bus masih lagi kot sorangan. InsyaAllah kita doakan semoga sahabat saya kembali sihat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tu je minta kan. Supaya Ibas kembali berkonti bersama-sama nanti insyaAllah. Okey. Dan juga untuk anda semua sedikit perkongsian di Dada Akhbar. Ni Bas kongsi di portal berita RTM. Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 melabuhkan tirai kemarin dengan Melaka pencapaian yang cukup memberangsangkan. Kalau kita tengok kan, KPKM melaporkan 4.3 juta pengunjung dan juga kenderaan hadis setakat semalam. Berlambak orang mai juta-juta kan. Dan juga nilai jualan hampir 67 juta ringgit. Dan juga MAHA 2026 tekankan teknologi moden, inovasi, peluang belia dan pelibatan 14 negara untuk perluas pelaburan serta pasaran ekspor. Kalau kita tengok kat sini, anda boleh tengoklah di portal berita RTM. Kalau nak tahu berita penuhnya, anda kena baca sendiri. Kan? Dan juga kalau kita tengok sikit-sikitlah berkongsi. Kehadiran Perdana Menteri merupakan cerminan komitmen berterusan Kerajaan Madani adalah memperkukuh sektor agro makanan, pertanian dan industri asas tani sebagai pemacu penting pembangunan ekonomi negara. Selebihnya anda baca di portal berita RTM. Okey, banyak lagi perkongsian lepas ni di aktif 610 #rancakberbisa.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

Yang menghampiri 7 pagi masih lagi bertemankan Baz hingga detikkan 10 pagi nanti. Baz bersiaran bersama-sama Zulkarnain dan juga Syukri Ismail hari ini. Okey, dan yang memandu hati-hatilah panduan, yang siap-siap nak pergi kerja kan. Siap-siap nak macing-macing baju, tudung dan sebagainya. Ada yang dah pun nak memulakan perjalanan, ada juga yang nak berniaga. Macam-macamlah pagi-pagi ni kan. Sebab itulah apa-apa pun kita kena pagi-pagi. Sebab apa? Rezeki tu luas Allah bagi kat kita kan, insya-Allah. Kalau kita berusaha, Allah akan bagi dekat kita. Kalau tak bagi sebab tak berusaha, duk tunggu bila kan. Bila sebabnya tak usaha dia tak akan mat. Okey, dan juga Bas nak kongsi sikit lah yang mana ingin membuat perjalanan ke Jakarta. Terkandas, rakyat Malaysia terkandas selepas abu gunung berapi anak Krakatau mengganggu operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta CGK di Jakarta. Katanya berkongsi nasib masing-masing di media sosial kan. Kalau kita tengok di dada-dada akhbar, anda boleh tengok ramai yang terkandas di lapangan terbang. Dan juga antara pengguna media sosial yang mendakwa terkandas selepas penerbangan dijadualkan kemarin dibatalkan. Dan terkandas di Indonesia tak dapat balik Malaysia. Dia kata nak cari hotel banyak yang dah penuh. Aduh, dia kata jam kepala macam ni. Kan, nak buat macam mana itulah. Dan juga melalui satu muat naik berasingan, kira-kira sejam kemudian maklumkan lepas tu dapat pula tiket penerbangan yang dijadualkan semula pada Selasa depan, maknanya esok lah. Kan, lama juga tu nak buat macam mana kan. Okey. Dan seorang lagi pengguna katanya maklumkan terkandas di lapangan terbang sama juga selepas penerbangan dibatalkan. Ramailah kalau kita tengok kat sini duk update dekat media sosial masing-masing. Ada yang pegang kepala, pegang dahi dah, tu duk terkelepok habis dah kan. Sebab kata nak balik kemarin main Malaysia, tapi penerbangan terpaksa dibatalkan disebabkan itulah, disebabkan abu gunung berapi anak Krakatau. Okeylah, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan itulah, segala bencana yang Allah turunkan tu bukan apa untuk mengingat, untuk kita ingat dekat dia kan, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan 7 pagi kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Baz di Aktif 610 #RancakBerbisa. Kalau Mizi kata, senyum sikit, jangan marah-marah. Tu Mizi. Okeylah, untuk anda semua, Tok Ki Selumbar, Kedah FM Seharmoni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri, kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
3: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
4: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: #RancakBerbisa.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi, tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram @KedahFM_RTM, TikTok @KedahFM_RTM, Twitter @KedahFM. Jomlah follow dan like kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua BAS bersama-sama dengan anda di Aktif 610 #RancakBerbisa. 7.18 minit pagi. Yang mandu, hati-hati dalam manduan. Okay, semoga selamat sampai ke destinasi. Naik kenderaan, baca doa. InsyaAllah Allah akan mengiringi perjalanan kita. Kan? Yang mana mungkin dalam perjalanan nak melakukan sesuatu tugas yang sangat-sangat penting ataupun menyelesaikan masalah yang sangat-sangat penting, urusan yang sangat-sangat penting, semoga dipermudahkan segala urusan. Buat cikgu-cikgu semualah kan, memang kalut sungguh. Tapi bagi negeri Kedah dan juga yang bersekolah kemarin tu, dah hari kedua hari ni kan, tapi bagi yang sekolah hari pertama hari ni, dia kelang kabut sikit lah. Tapi bagi negeri Kedah ni, dah duduk di skala yang kelima kot bertenang tu. Kemarin memang tak ada skala dah. Memang kelang kabut kemarin kan. Ni dah nampak, dah dapat rentak sikit, ada lain sikit lah. Kan. Tak apalah, macam mana pun itulah orang kata rencah kehidupan. Warna-warni kehidupan kita kan. Kalau tak ada benda-benda macam tu, tak syok hidup ni kan. Tak ada marah-marah, tak ada kabur kasih sayang, tak ada risau. Perasaan-perasaan macam tu merupakan rencah kehidupan. Macam masakan juga lah kan, kalau tak ada rencah, garam, gula, kan, perasa, sebut perasa dan sebagainya, dia tak sedap makanan tu kan. Ditambah pula dengan kasih sayang, lagilah kan. Okey, dan juga abang nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan masalah jerebu ni. Kan, masalah jerebu terutama di kawasan yang sebelum ni direkodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya, dilihat mula menunjukkan perkembangan positif apabila bacaan di beberapa lokasi turun secara ketara. Dan juga perkembangan tu memberi sedikit kelegaan lah buat kita semua selepas beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Serian, merekodkan bacaan IPU melebihi 500 sebelum ni, sekaligus berada dalam kategori bahaya. Dan juga kalau kita tengok di Semakan Lama Sesawang, Sistem Indeks Pencemaran Udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, mendapati setakat jam 4.28 petang kemarin, hanya satu kawasan di Sarawak merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu di Seri Aman dengan bacaan 216. Serian pula mencatatkan penurunan ketara kepada 182 berbanding 521 sebelum ni. Manakala Kuching turut merekodkan penurunan kepada 191 berbanding 279 sebelum ini. Bagaimanapun, keadaan tu masih memerlukan pemantauan berterusan berikutan. Beberapa kawasan lain di Sarawak kekal merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Kalau kita tengok di Sarawak, mereka memang terjejas teruk lah, dan dah diisytiharkan darurat dah pun kan.

Dan juga tapi di Alok Stang, alhamdulillah hari ini bacaan IPU 57. Alhamdulillah kan. Di Kangak pun 38, Langkawi 38, Balik Pulau Pulau Pinang 55, dan juga di Alok Stang sendiri 57 bacaan IPU, alhamdulillah. Dan kita tengok bila nampak gunung jerai tu rasa macam lega kan, bila tak nampak tu rasa macam jerebu apa ni, jerebu teruk ni, sebab dah tak nampak gunung jerai kan, tak nampak, habis semua ni. Ha, maknanya kata jerebu ni, alhamdulillah. Tengok keadaan cuaca, apa ni, langit pun dah nampak biru dan sebagainya kan. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat kan. Okey, 7.30 minit pagi, kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, Negeri Kedah. Jom kita layan Azharina Azhar. Sekian, terima kasih untuk anda, Kedah FM.

0: Sekejap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Tanpa masa, jom kita nak bersama-sama dengan pemilik suara ini, Puan Suraya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, sihat Puan Suraya?
4: Sihat, alhamdulillah. DJ Pan sihat?
3: Alhamdulillah, sihat. Okey, Puan Suraya, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini. Silakan.
4: Okey, terima kasih DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 7 September. Bagi kawasan Kedah Utara, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi, petang dan senja tiada hujan. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang dan senja tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 27 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221638, dan untuk maklumat yang terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi Mercuaca dan Rakan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Bas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat bertugas Puan Suraya.
4: Selamat bertugas juga.
3: Okey, itu dia kan Puan Suraya daripada Malaysia Negeri Kedah. Dah pun 7.32 minit pagi. Selamat pagi yang sedang bersarapan kan. Selamat bersarapan. Mulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah semoga rezeki yang kita jamah hari ini diberkati oleh Allah SWT. Bukan apa tahu, setengah orang tak boleh nak makan lagi saat ini. Sama macam saya lah. Tak sempat lagi kan. Kalau anda yang sedang menikmati sarapan pagi saat ini, silakan kan hargai ataupun syukuri rezeki yang Allah bagi dekat kita. Setengah orang tu boleh makan tapi tak berapa nak lalukan. Allah tarik saat nikmat makan tu, jadi pahit mulut, tak lalu nak makan kan. Dan juga ada setengah orang pula selera dia, ya Allah, membuak-buak kan, tak cukup sepinggan, tak cukup roti canai, kena berapa banjir, dua set roti banjir. Allah, kahwin pula tu kan. Ya Allah, tak tahulah kan, kita kena kawal juga nafsu makan kita. Risau-risau, takut sekali lagi penyakit-penyakit lain kan, yang tu yang kita tak mahu. Kita doakan semoga semuanya sihat-sihat, diberi kesihatan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Okey, jom sekali bahasa nak kongsi macam-macam dengan anda semua. Nak tahu apa macam-macam tu, kena tunggu. Jom kita minum teh dahulu. Kedah FM Sarmoni.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Ya, 7.45 minit dah pagi nanti. Sama-sama kita ikuti Sentuhan Duha terbitan Nazri Mak Nasir. Sejurus selepas itu, berita tempatan Kedah FM menanti anda yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Ada 8.15 minit pagi, Gebang Pagi, yang bertajuk Privacy. Sama-sama kongsi dengan Bas nanti 8.15 minit pagi nanti. Terus kekal, terus ceria bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Akulah tidak takut dengan hatu atau jembalang. Aku tidak takut walaupun damai yang mendatang. Jin atau mambang, lebih baik jaga-jaga. Aku ada belajar silat, sudah merata-rata. Hantu dan puaka. Ini cerita pasal hantu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Oi. Apa pula Ustaz pasal jerangkung lah, hantu lah. Tak adalah. Sebab ada orang ni, bunyi benda atas jalan, atas siling rumah dia pun dia takut. Atas bumbung duk jalan kongkrang-kongkrang pun dia takut. Kadang-kadang bayang dia sendiri pun dia terkejut. Kadang-kadang muka dia sendiri dia tengok ke cermin dia pun takut. Takut tak habis-habis. Dengar cerita orang minyak pasal kampung, habis buluh kuning. Cari buluh kuning bolang rumah. Takut orang minyak main tadi. Dulu ada hantu ketuk pintu. Tu tengok ada cerita hantu ketuk pintu. Heboh satu Malaysia. Pi mana dah hantu tu lah no? Dia duk goncang pintu rumah orang. Buka tak ada siapa. Tapi pintu duk kena ketuk. Wah, tu nama dia hantu ketuk pintu. Dulu kita ingat tak dulu hantu susu. Dia main rumah orang minta susu. Sebelum tu ada hantu kum-kum. Dunia kita dipenuhi dengan sesuatu yang menakutkan. Tak apalah. Tapi sayang, kita tidak diajar untuk takut kepada Allah. Kita tidak diajar untuk takut apabila kita berhadapan di mahkamah Rabbul Jalil. Kadang-kadang kita tak diajar bagaimana nak melahirkan perasaan takut disoal atas apa yang kita buat. Kita hanya diajar untuk takut dengan soalan periksa. Kita cuma diajar untuk lulus periksa. Tapi tidak mengajar bagaimana mereka nak lulus di padang mahsyar. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran.
2: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
1: Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, untuk dihitung amalannya, disediakan baginya dua syurga. Yang inilah yang patutnya kita kena takut. Takut tak lepas kita di hari kiamat. Takut amalan kita tak sah. Takut amalan kita tak boleh, tak diterima. Takut nanti tak boleh jawab soalan mungkar nakir. Takut bahawa kita ni besok dapat kitab daripada catatan daripada amalan tangan kiri. Itulah yang lebih ditakutkan daripada kita ditakutkan dengan hantu jembalang, matanya sepet, hidungnya belang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sekolah bukan semata-mata tempat untuk menimba ilmu, malah merupakan institusi yang membentuk generasi pewaris negara, menghargai kepelbagaian dan sentiasa mengutamakan keharmonian. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah bertitah, dalam dunia yang semakin mencabar, nilai hormat menghormati, toleransi, perpaduan dan semangat muafakat hendaklah terus dipupuk agar menjadi budaya dalam kalangan warga sekolah. Baginda bertitah, kecemerlangan sebenar bukan sekadar diukur melalui pencapaian akademik tetapi juga melalui kepribadian, nilai murni dan kemampuan menyumbang kepada masyarakat. Baginda juga menyambut baik usaha sekolah yang berhasrat melahirkan pelajar yang mempunyai sifat kepimpinan, bertanggungjawab, bermoral, berdisiplin dan berhemah tinggi melalui penglibatan aktif dalam kegiatan kokurikulum. Titah baginda, aktiviti kokurikulum merupakan medan terbaik untuk memupuk keyakinan diri, semangat kerjasama, daya tahan dan kebolehan memimpin.